0: Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
3: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
4: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
5: Alhamdulillah.
6: Jalan menijin rekan-rekan.
5: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
7: Pak. Soal apa Pak?
5: Ya.
7: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
5: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
7: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka
5: di Maktur. Itu kata kamu, ha?
7: Itu kata KPK. Insya Allah.
4: Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Dela Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
9: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji

0: Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Pamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnimi Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
1: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Samsudi Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Embarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat 1 jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro1 RRI Sumenep. Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.

0: Inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Prosatu RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun berada, kami informasikan pada pukul 7.30 sesaat lagi kami segera mengikuti atau bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Brazil versus Haiti pagi ini. Ya, pukul 7.30 Anda bisa menikmati siaran langsung mendengarkan ya laga antara Brazil versus Haiti. Tetap di Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi.

1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

untuk bersiap-siap memulai kick-off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimarães, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Gloeck, Jean Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Sementara di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan, saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut, dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti.

0: tendangan bebas depan ke belakang kepada kiper Placide. Placide pindahkan bola kepada Duverne, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, terjadi perebutan, dihalau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Baik saja berikan kepada Marquinhos. Jakan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola. Oh, terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya, Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh, wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Hentikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh, nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne, pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti, tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana, namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, batang lagi, masih para pemain Brazil mengotak-gantik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhaes, tengah lagi terus mendorong. Kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhaes, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil, umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah, ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tadi oleh nomor 21 Casemiro, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disamber tadi oleh Dan Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambut

0: yang kali ini memang sangat gondrong. Marquinho kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini. Skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri. Yang dituju adalah Santos. Bermain-main tadi bersama Vinicius Junior. Umpan lagi kepada Magael. Masih Brazil. Santai-santai saja kali ini. Para pemain Brazil dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha. Masih Rapinha mencoba lagi merangsak ke tengah. Diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantong penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti, termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Playset, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodarkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jacques, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti kali ini Pierrot. Satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence. Umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta. Umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah. Berbahaya kali ini Providence. Umpan ke sebelah kanan kepada Arcus. Masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir. Masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi Duvernier, alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfed, umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Keserangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor belakang kanan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinha pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan gol. Rapinya memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti, dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. wasit.

nampaknya. Oh, sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offside. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha mendahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offside. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Matheus Cunha. Ataupun Gabriel, Casemiro tadi yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha. Masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola. Kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi. Buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun Rafinha tadi. Kali ini Gabriel Magalhaes bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya, baik sudah benar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, ke tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun Rafinha, dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi. Tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rafinha nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah.

0: kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung masuki kotak penalti dari Haiti. Jadi duel bola udara, kalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Oh, nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi. Brother Funa, kali ini period. Coba lagi period. Umpan ke tengah lagi, lah satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duvernay, masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti, geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus dorong lagi ke depan, satu pemain nomor 21 tadi, umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini, Denjakes. Umpan lagi ke belakang, masih Duvernay terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil. Keselakanan kali ini nomor 1 Casemiro, umpan lagi tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus, udah kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Alejandro Jose Hernandez menetapkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães, dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Ada Rafinha kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha, tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duvernay dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães. Umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rafinha. Umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães. Lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti, itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 adalah Duvernay, terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duvernay. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro. Arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Placid tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rafinha dengan rambutnya yang konro dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah, Perot, tunggulkan. Tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelle Mas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Oh, offset juga ternyata posisi dari Cunha ataupun tadi Rafinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rafinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Placid, membuat skor saat

0: Ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini. Coba lagi Haiti dari belakang Ade. Dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde. Masih kali ini Bellegarde. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Tujuh adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya. Lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang Ade. Dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guéremas. Arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior. Kalian Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung dengan kaki kanan. Oh, masih bisa ditepis tetapi oh, gol. Junha guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Junha langsung memecah kebuntuan dari Brazil. Matheus Junha, Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
1: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan kunyah tadi kalau kita sentuhan terakhir dari sebelum gol terjadi. Oh, mengenai kunyah, tapi coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari kunyah. Jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil ya. Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman di dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rafinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung Yenpi.
0: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Junha? Tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Junha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duverne arahkan lagi ke tengah. Tertinggal kali ini Haiti. Coba lagi mengebrak bersama Arcus. Dorong ke depan. Lolos kali ini satu pemain dari Haiti. Disergap dengan baik tadi oleh Casemiro. Dorong lagi ke depan. Tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, hydration break dilakukan. Tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburuk kemenangan. Ini agak juga kaku nih di awal-awal laga, Bung.
1: Ya, ini sepertinya mirip ya. Mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil, bisa dibilang startnya lambat. Itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke 17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior. Kemudian tadi ada peluang yang dapatkan oleh Rafinha, tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang. Tapi terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu, dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
0: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ini apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
1: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka mereka kalah juga. Tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan

0: masih 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat lawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
1: Ya baik, saudara pendengar, saat ini wasit Bastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati. Ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti. Namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh, tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti. Namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh sayang, nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik, sudah dengar, masih kita nantikan untuk mulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara. Jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia. Ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos. Kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola. Oh, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini

0: Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot pindahkan bola ke tengah kepada Belagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Main lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Danciakes. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Eskren, kirimkan umpan terobosan kepada Frenzy Pierrot tadi maksudnya. Namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya. Dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti. Namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti. Ada Frenzy Pierrot, kali ini masih dipatahkan saja namun bola kembali jatuh di kaki Experience. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana. Masih menguasai bola Experience dari Haiti, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Carlens Acun. Oh, berhasil dicuri tadi oleh kali ini Vinicius Junior, mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh kita lihat Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti Placide dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
2: Iya. Ya, memasuki menit ke-37.

0: skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang. Di menit 37 ini, kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil. Lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi. Satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha. Menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain, ya ini Rapinya, harus mendapat perawatan ataupun terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius, Real Madrid dan juga Barcelona, kalau dipasangnya ini wrong foot nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius. Karena kalau kita berapa kali, bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan. Kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius yang pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakannya yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matheus Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matheus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di kuat timnas Brazil.
0: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan dibalik nampaknya, sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein. Arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfune, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United. 17 kali ini dari tim Haiti, ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide. Kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romelu Lukaku, arahkan ke sebelah kanan kepada Arcus, dorong ke depan. Kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti. Sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera, sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri tadi, Vini jadi ke kanan dan lampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan yang tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus, terutama di 30 menit

0: akhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya. Pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas, bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matheus Cunha dan Rafinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
1: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang. Kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya. Bermain 1-2 bersama Malgaio. Sekolong kali ini kepada Lucas Paqueta. Mencari kawan kali ini Paqueta. Dorong kepada Santos tadi. Bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya. Ke kanan, ke kiri. Di switch terus bersama Ryan. Dorong kali ini pemain Brazil. Hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah. Dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro. Arahkan lagi ke sebelah kanan. Masih kali ini Guimarães. Dorong Ryan. Back pass lagi. Marquinhos kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola. Arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan. Arahkan kepada Paqueta. Bermain 1-2. Kali ini para pemain dari Brazil tetapi dihadang dengan baik dari Arcus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos. Pemain nomor 16 agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos. Bermain-main bola dengan tangannya. Umpan kepada Vini. Dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. Dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos masuk kami. Umpan ke sebelah kanan. Masih kali ini Danilo. Bermain-main kali ini dari sebelah kanan. Bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan kali ini. Terus berdribbling bola. Berbahaya kali ini. Memasuki kotak penalti. Umpan kaki kanan. Tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience. Sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven. Umpan ke depan yang dituju adalah period. Umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti. Masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta. Bermain-main terus. Arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães. Tengah Marquinhos kali ini dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal. Masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães. Arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Cunha. Masih Cunha dihadang satu pemain dari Haiti. Bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan tetapi geser kepada Guimarães. Umpan lagi kali ini Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola. Arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2. Masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti. Dari sebelah kiri terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini masih terus mendribbling. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing. Dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brazil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus dengan skillnya tadi mampu mengelabui
3: kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan, mereka hanya menyisakan kiper saja. Dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersamaan dengan pemain tersebut, tampaknya Gabriel tadi berjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Frenzy Pierrot tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Denjakes, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Pierrot tadi. Namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Pierrot tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainus.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya, Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat arelan bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha, semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi kemudian ya itu tadi, bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya. Dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta ya. Karena kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi ada dua kipases yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Potiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya. Dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk
0: 5-0 gitu ya.
2: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu. Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disarankan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan secara langsung
0: ya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jufri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh gitu. Begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jupi, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Ya, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi.
0: Oke.
4: Saya
0: beri Brazil 3-0
4: gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Pak Udin ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya, Pak Divo. Selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan kita sportifnya namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah ya. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah golnya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri, ya, apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Ya sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama agak lambat panas ya Brazil ini. Ya. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat,
0: Skotlandia.
1: Jadinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: ya.
1: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil. Ya,
0: baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Saya ini bukannya Jackman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak iya, Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan jadi
0: enggak bisa tuh. Iya iya
6: iya. Iya kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
0: 4-0 begitu ya. Baik Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan pagi, salam olahraga.
7: Balang olahraga.
0: Iya.
7: Gol.
0: Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini
0: ya. Silakan.
7: Kan saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 ya. Begitu ya. Tapi mau kemana melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
7: Betul, set pertama. Pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau si masuk sampai 1 sampai 2 baru bagus permainan.
0: Iya. Betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya. Puas.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Iya.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Iya.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya orang pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya, kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira makan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal 25 menit, saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang buat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda. Akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit buat Haiti sekarang dengan 0 poin. Kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya.
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jupri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat. Ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang, dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari dua pertandingan awal ini, satu gol melawan Maroko dan kemudian tadi satu gol satu assist, dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentahkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol untuknya. Jadi artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Katanya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Sentri, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna

0: kuning-kuning. Meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, jadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy. Masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kali ini. Ada Artus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior. Namun ditendang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
1: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duvernay kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini, Providence, hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini, berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. Sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan dua gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini maksudnya, dicuri kali ini oleh Casemiro dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casemiro kali ini dari tengah, masih Casemiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pinknya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tuju adalah pemain lainnya, ini Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casemiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan, Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh Experience, sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay, kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10 yaitu Bellegarde, umpan lambung geser ke sebelah kiri yang dituju tadi maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
0: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson, oh berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini Experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih Experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti, masih terjadi perebutan bola di sana, ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duvernay nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior setelah terjadi perebutan bola tadi, tendangan bebas langsung saja dilakukan oleh para pemain Haiti.

sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini pan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada De Kloij di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence. Masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon. Masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Brasil. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior. Mengotak-atik bola dia. Mendekati gawang dari Haiti. Oh, sayang sekali. Vinicius Junior. Penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti. Dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15. Providence. Kirimkan umpan crossing. Terjadi melut di depan gawang dari Brasil. Oh, sayang sekali tadi. Dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10 Belegarde. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan Duverne. Kirimkan umpan crossing. Masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Danjakes. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Providence di sana. Masih Providence dekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh, mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serat.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRSU menop kanal informasi dan inspirasi. Untuk inspirasi akhir pekan pagi ini ya, masih bersama saya Ani Purnama. Saya akan hadirkan informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Ini tentang rekomendasi buah yang rendah gula. Jadi ini bisa menjadi pilihan sehat di dalam menjaga kadar gula dalam darah. Ya pendengar, buah memang dikenal sebagai sumber vitamin, mineral, serat dan antioksidan yang penting bagi tubuh kita. Namun memang tidak semua buah itu memiliki kandungan gula yang sama. Nah, bagi Anda para penderita diabetes, orang yang sedang menjalani program diet, atau siapa saja yang ingin mengurangi konsumsi gula, memilih buah yang rendah gula itu bisa menjadi langkah yang bijak ya. Jadi meskipun mengandung gula alami berupa fruktosa ya, di mana beberapa jenis buah ini memiliki kandungan gula yang relatif rendah serta indeks glikemik yang lebih rendah sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah.

yang signifikan. Dan selain itu, pendengar, kandungan serat di dalam buah juga membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Nah, buah yang rendah gula itu bisa membantu mengontrol kadar gula darah, memberikan rasa kenyang lebih lama karena kandungan seratnya, juga bisa mendukung program penurunan berat badan, menurunkan resiko konsumsi gula berlebih, tanpa mengurangi asupan nutrisi penting, kemudian juga mengandung vitamin, mineral, dan antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh kita.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, seringkali kita baru melakukan perbaikan ketika suatu barang sudah lama dalam kondisi rusak. Padahal, perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin dapat membantu menjaga fungsi barang, sekaligus memperpanjang masa penggunaannya. Kebiasaan merawat barang tidak hanya berdampak pada penghematan biaya, tetapi juga mencerminkan kepedulian terhadap apa yang kita miliki. Karena pada dasarnya, barang yang dirawat dengan baik akan lebih lama bertahan dan tetap nyaman digunakan. Akhir pekan ini, mari mulai langkah-langkah sederhana berikut. Bersihkan peralatan elektronik secara berkala. Gunakan kain kering atau lap halus untuk membersihkan debu pada televisi, kipas angin, kulkas, dan perangkat lainnya. Periksa kondisi kabel dan sumber listrik. Pastikan kabel tidak terkelupas, longgar, atau terlipat. Serta perhatikan kondisi stop kontak. Rapikan dan susun kembali peralatan kerja maupun dapur. Kelompokkan sesuai fungsi, simpan pada tempat yang mudah dijangkau agar lebih efisien saat digunakan kembali. Lakukan pengecekan sederhana pada kendaraan, periksa tekanan ban, kebersihan, serta kondisi dasar kendaraan, sehingga tetap aman dan nyaman saat digunakan. Pilah barang yang sudah tidak terpakai. Tentukan mana yang masih dapat dimanfaatkan, disimpan, dijual, atau didonasikan agar tidak

tidak menumpuk dan tetap bernilai guna. Pendengar, merawat barang yang kita miliki merupakan bagian dari menghargai hasil usaha kita sendiri. Selain itu, kebiasaan ini juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih tertata serta mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Karena dalam kehidupan tidak selalu tentang menambah, melainkan juga tentang menjaga apa yang sudah ada. Selamat mencoba dan selamat menikmati akhir pekan.

0: Pendengar selanjutnya, kembali kita akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia kali ini Turki versus Paraguay yang disiarkan secara langsung dari Pro 3 RRI di Jakarta. Kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia. Selamat mengikuti.

0: ada Hakan, Ismail, Kenal Yildiz, Arda Guler, Yunus Agun, dan juga Kerem Artukul Koglu. Skuad Turki dengan formasi 4-2-3-1 diturunkan oleh sang pelatih Vincenzo Montella, pelatih asal Italia. Dan memang Turki sendiri melakukan setidaknya ada 3 pergantian pemain dibandingkan pada start semenap di laga perdana. Sementara itu Paraguay dengan formasi 4-2-3-1 juga menurunkan pemain terbaiknya, ada Orlan Gil, penjaga gawang, kemudian Junior Alonso, Omar Gustavo, dan Juan Jose Caceres sebagai 4 back untuk menjaga lini belakang. Kemudian gelandang ada Matias Galarga, Andreas Cubas, Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez, dan Isidro Pita untuk lini depan Paraguay. Kita akan menyaksikan seperti apa keseruan jalannya pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Arena. Saat ini Turki dengan kostum baju putih berliris merah, celana putih, dan kaos kaki putih. Ya, untuk memandu jalannya pertandingan di awal babak pertama ini akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini akan mempertemukan kesebelasan Turki berhadapan dengan Paraguay. Yang tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak atau babak nomor awal. Di grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini dua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan dan kick-off langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Dinantikan ini satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay, mencoba timkan bola naik cepat di menit 3.5 sudah, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi. Hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki, segera dilakukan Matt Mudur, pemain belakang dari Turki ini. Ditantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah, sodorkan bola pengen ke depan, terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan setibus pada penjaga gawang, ukurkan Cakir. Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung sendang sudah ke depan. Yang ditunjuk adalah pemain depan di sana, Kenan Yildiz ataupun Kerem Artukoglu, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi, mundur ke belakang, back kiri yang sana ada Merih Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali selesai semula pemain Paraguay.
2: Lepas tembakan menuju utara, masuk saudara-saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang, ukurkan Cakir, dan kami lihat penjaga gawang ukurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama. Babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki, dan gol tadi diciptakan oleh Matias Galarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh ukurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang ukurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rusu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
3: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa Paraguay memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Juniors

0: menjadi juara di Liga Argentina ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay, tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
1: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay, dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini yaitu wasit asal El Salvador yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki, dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bachton ini dari El Salvador. Tetapi apapun saudara-saudara, ya keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan saudara-saudara 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Maria Miral ataupun kapten kesebelasan, kami kira terhadap kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, masih mencari konyum yang berdebas, seluruhkan bola pendek ke depan, salah umpannya tadi ke belakang lagi, ada di sana cepat menggiring bola, ada Abdul Karim melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan sayap kanan, ada Yunus Al-Akun di sana, namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini, sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah darinya sendiri. Tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez kirimkan ke depan, terjadi perebutan di sana, kuasai punya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek dan pertahanan Paraguay masih berhasil kuasai bola sebelumnya. Dia umpan ke depan, terjadi perebutan, kali ini patah di tengah jalan, kuasai Andres tarik ke belakang, dia mencoba melakukan tekanan, bayangi dua pemain Turki, akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan saudara-saudara. Pemain nomor punggung 20 lakukan lemparan ke dalam cepat sekali menggiring bola, kami lihat yaitu Ferdi Kaldoglu mundur jauh ke belakang, dia kerjasama dengan Matt Mulder umpan pendek saja kepada bek kiri dan Merik Demira di sana mencoba melakukan tekanan ataupun Abdul Karim atau juga pemain lainnya saudara-saudara mencoba merasuk dan mempertahankan para gol di kanan kiri, sodorkan bola pendek ke sektor sebelah kanan, ada di sana gerak timus Nadia, ada Yunus Akun tadi ke belakang lagi, mundur lagi jauh ke belakang, dia angkat ke sektor kanan pertahanan Paraguay yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu, tetapi salah umpan dan kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay, tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan, bekan maju ke depan melihat garisnya sudah merasuk di dalam pertahanan Paraguay dari sektor sekir jantung pemain Paraguay, umpan ke depan, wasit ke depan, terjadi perban, berhasil pemain Turki lepas dari jangkauan bola, angkat dulu kawan, berbahaya, tidak ada kawan di sana, akhirnya disabu saja bola keluar kotak penalti oleh Junior Alonso, langsung ke depan mencoba umpan terobosan ke depan, maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang kuburkan Cakir, langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpan yang diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi pada Matias Galarza, umpan ke arah kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki dan hanya menghasilkan lemparan.

0: ke dalam untuk Paraguay.
1: Ya, kita nantikan saudara-saudara, lempar ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lempar ke dalam ini? Sudah dilakukan ternyata sudah lempar melambung kita mencari perebutan. Kota ketik sebentar dia mencari kawan driver sekini Turki mencoba membangun serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya, serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba mengirim bola, dia ada di sana Kenan ataupun Karim atau juga akan melihat Yunus Akun mencoba mengirim bola mundur ke belakang, dia merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Ismail Isak, mencoba tekan dia sektor kiri, bertahan lagi kawan Paraguay turun ke bawah hampir seluruh pemain turun. Namun ada di sana kawan Arda Güler, Arda Güler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mereka tidak kodap lagi, dibayang-bayang dua pemain Paraguay dan akhirnya kandas. Saudara-saudara, berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carreques. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya kami kira ya lemparan ke dalam. Kami lihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja dan menggantikan lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kita nantikan para supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ini, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Sudah dilakukan lambung tinggi, terjadi perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini, sudah dilakukan dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Carreques lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti, salah umpannya ada di sana kami lihat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carreques lagi dengan kaki, angkat melawan, top dua terjadi, disabu sudah bola tadi oleh Matt Mulder keluar kotak penalti, datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke gawang, berbahaya. Satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh, tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Ugur Kang Cakir dan belum merubah kedudukan. Saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari tengah-tengah darahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al Homloglu, ya sudah lakukan umpan ke depan yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, ya mundur ke belakang sejenak dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali yang mencoba angkat ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah pemain Matt Mulder yang maju ke depan ini, namun salah umpannya, untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gratis dari sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat dirakun, bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek melebar ke dekat kotak penalti. Depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir pertahanan, tapi kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan Paraguay kini mencoba serangan, umpan terobosan masuk diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki, dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek, maksud kirimkan kepada pemain depan, di sana ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauan dan hanya menghasilkan tendangan bebas ya ataupun lempar ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso, ya Alonso tarik sejak penjaga gawang Orlando Gil, Orlando Gil umpan ke depan yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya, di sana ada Andres ataupun Julio Enciso, terjadi perebutan saudara-saudara, nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh yang dituju adalah Andres Cubas, tapi salah umpannya, kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri melebar ke tengah, dia tidak ada kontrol, kembali ke belakang, mundur ke belakang, lepas tendangan.

Sayang-sayang saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran padahal umpannya cukup matang kami kira dilakukan Karem Aktur Koglu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas mister gawang Orlando Gil dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Belum merebak kedudukan, masih tetap 1-0 para gawai unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara kami lihat terjadi tendangan penjurukah, ya, pada kedudukan atau kalimpana ke dalam. Ya, kami lihat hampir seluruh pemain para gawai turun. Ya, Arda Güler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada.

0: gencaran adegan-adegan desa.
1: Sangat intro.
0: Jadi pancing. Jadi guru nikah beni pas tak langsung ya tatengera gencaran adegan-adegan cara ria cara-cara ria punten. Jadi anak-anak nikah bisa ya cek bareng guru kanggui maca.
1: Jadi maksudnya pun sangat intro mungkin niki meke saporan. Jadi napa paringi buku situng-situng pamaca dari pamaca Gadinto napa esse dari bacaan Gadinto saya maksud Gadinto mungkin ini Pak.
0: Jadi
1: misalnya pun leres napa saya dibuki sampean gila kangkui menghemat energi padana listrik ke jompo jadi padana Gadinto mungkin di kisari Kak Dima saya dari perbincangan saya maksud dari Kak Dinto mungkin saya kan sama nikah Pak.
0: Punten nikah kan kabesan nak kana degi bingkeng bingkeng gitu. Akhir pengajaran nikah nak kana ya arep kotu bisa gitu. Kotu bisa agebay teks otak berkencaran adekan de. Nikah tujuh naipon. Mila dari Kak Dinto awal nak kana kotu bisa geluh. Jadi ini kan maksudnya apa lagi? Materi prasyarat. Kasi pun apa anak-anak bisa ageboy gencaran otabe teks adekan de. Jadi ini kayak pancing dimin. Jadi malah bisa nih kan anak-anak kutu bisa nyare ciri-ciri teks. Adegan de nika pondak pasaos. Sampun gak bisa.
1: Misalnya pun sih gak dimau Pak
0: Buki. Engki.
2: Engki. Kula Bedin Rosagi.
1: Engki.
2: Saya maksud tatengar ke ento. Dutan de tapi ciri-ciri bacaan. Edelum adegan de. Sebab. Ento bede bacaan. Tak sami sarang bacaan biasa. Sarang wacana ya pun tabe bacaan biasa.
0: Mana bi
2: mana bi adek-adek ento tante pon bede mana pak bede pelaku epon tabe beti resepo nak kana ento tabe murid tabe guru kalian ento tante pon gak disak bede tante tabe tatenger cai pon bersama Malajuna atau bahasa Indonesia pon ento tanda baca akad dia titik dua gak bisa itu SC tor ator atau apa dedebun dari kenapa se akan de itu jadi misalnya pun beda titik dua beda titik beda tanda petanya kan itu tanda tanya aja pun itu murid bisa nyari tatengar Kak Dinto tanda seru banyak tanda seru gitu atau apa tanda petik. Biasanya pon mana bidimin debu atau bena terator kak desa tandai sarang tanda petik ya cek pon bahasa Indonesia na atau tanda petik
1: jadi misalnya pon kak Dinto apa tuh kangkui abe teseh nyaman orang se ada kanda anika titik dua berarti ambu inggi ambu dimin
2: kanto salah starena titik dua kanto anu ator atau berdebuna kanto debuna se akan de kanto kanto mana bi bacaan biasa kan punten kan tak nama bi apa titik dua kan bisa
1: mana bi ini kah se b ini kah titik apa nih tante mamare
2: mamare atau ngantuk kara ini titik kanto kan gunana edel bacaan ada kan de kentong ki pan apa ngantuk atau be cepon bahasa Indonesia na berhenti kan to ambu kan to artinya mana bi koma kan ki kato ki bude tersana kan to jadi mana titik kan to dalam setong okara kato kan duk timin terus ya terus lagi kan alaben okara selain atau be dedebun selain kan to.
0: Nyambung pon apa saya cerbagi sarang Pak Maturki engki.
1: Engki
0: estona dalam nyare tatengera

0: teks utawa gencaran adeg-adeg karinto leres sampun se cerbagi dareng sarung Pak Matur ki tapi bodo situng tatengera gencaran utawa teks adeg-adeg karinto se paling pokok inggi karinto tanda petik dua.
1: Tanda petik dua, misal lepon.
0: Tanda petik dua kadinto kan gunana kaangkui ngapet, engki. Kaangkui ngapet, no dua ki, okara terkas. Okara terkas kadinto mana bahasa Malayuna kalimat langsung. Jadi mana bibede tek gencaran adekan denika bede kalimat langsung nga okara terkasa nika kotu yapet sarang
2: tanda petik
0: dua edil ngetep kasa milepon kan bede dua enggi. Bede okara terkas kalimat langsung bede juga okara tak terkas
1: berarti kan contohnya kati Kak Dinto hingki Pak Suraji ini Kak Kadir Amit
0: Amit
1: oh Amit ki Kadir Amit Kak Agunga oh Kak Agunga
2: nah apa nih Kak serepon betul
0: tadi kan tuh ki Kadir Amit Kak Agunga kaula pale mana amarga ampon malam. Kaula pale mana amarga malam Kak Dinto arupa aki okara terkas. Diti iyo cabegi, iyo ca aki langsung Kak Mbana.
1: Sekalinta.
0: Kasih paling pokok. Kasih titik dua, betulah. Kudu bodo tanda tanya, tanda sero. Terus ngangkui basa ringkes engki.
1: Engki.
0: Basa ringkes tapi jerna. Engki.
1: Contoh ipon katina apa? Mungkin bisa contoh ki Pak.
0: Saya pun neng kela. Kaula pale mana amarga ampun malam.
1: Ampun malam engki.
0: Ini kan ringkes.
1: Mana bi contoh sih Kak Dinto? Aduh, mak taker benyak abi nadir. Ini kah maksud napa? Nah,
2: oka ringkes.
0: Engki. Engki. Ini kah ringkes juga.
1: Ini kesami juga engki.
0: Jadi Kak Dinto arupa aki atau ramba mbana Kadir.
1: Engki.
0: Langsung Kak Kadir.
1: Engki. Mana bi? Saya akan tuh maksud saya paling parloh. Ini kah kati napa? Napa nih ya maksud telepon nih Pak Madulki? Saya nomor lima ya Kak Dinto.
2: Saya paling palok ento. Ki topik pembicaraan naleka Kak Dinto. Misal telepon engki ngengengi listrik. Kento ki dalam adeg-adeg ento moret epakon abadi teks percakapan atau adeg-adeg kento keluar dari pocket dari tema kan tuh di separlo kan tuh maksud sepaling parlo
1: sepaling parlo
2: sepaling parlo okay. Misalnya pun bab listrik beda pola tema lingkungan atau apa bengkok sekarang sekitar telepon atau bahasa kobenga kan tuh beda bab kesehatan kan tuh di sepaling parlo kan itu apa moret kan lo apa tak mabi keluar dari pocket sampon ya tentu lagi. Ben saya kak Dito saya paling parlo kan to kan to on the go sana kan to di mana bi ebo senusia kan tade tingkatan bahasa ipon nah mana bi ada kan de ebo samature kalian to cek parlo na kan to kangku ya bitegi saya ngodeen sarang saya sepuan kento siapa paling parlo dalam percakapan atau dalam ada dalam bahasa Madura.
1: Saya kadin tahu. Jadi misalnya pun mana bahasa Indonesia, saya mau

0: ke rumahnya teman. Mana BA Madura ki ini kan mungkin lain bahasanya ya. Berarti ada anunya yang gimak.
1: Engki, mana
2: bi. Tapi sani kajukan Pak Waris.
0: Engki.
2: Mana bi Pak Waris apa yang contoh ya. Misalnya pun engki.
0: Engki.
2: Saya mau ke rumah teman. Nah. Olah didimin, teteni didimin. Pathera saya ajak acaca.
1: Engki.
2: Saumpamana dan kau leng ki.
0: Engki.
2: Kau leng mungku anak. Engki. Acaca sarang orang sepo, orang tua. Ki. Kau leng entara. Nah, saya mau ke rumah teman. Ki. Kau leng ngocak ke ibu. Kota Bekarama ini. Nika benih pas sengko entara kabungkona kanca. Nika kalero. Pona pama kalero.
1: Tabus, tabus.
2: Amar ke untuk kebesana nika si kalero.
0: Seleres katina
2: pak. Seleres kaula.
0: Kaula, engki.
2: Entara kacombokna kanca. Polana saya tepi otak be saya tepi otak be saya cek acaca ni ka aspuan, okay. Teti acaca ka kau orang tua.
0: Engki.
2: Benih sengko entara ka bungkona kanca.
0: Kasar, berarti kasar kasar.
2: Engki, ni ka bosan dep ni ya. Terus ini masalah adegan degelok. Nika beda aturan na. Orang saya adekan de nika kan paling sakoni kudu beda duaan orang.
0: Engki.
2: Kota lebih. Engki. Paling sakoni duaan. Kadia kompoi sarang mbah. Bisa juga saya adekan de beda kompoi, beda orang sepo, beda mbah. Nika kan nampun kata lo.
0: Engki.
2: Nah, nika beda tata krama na. Tata krama ipon suara kotulere, tapi cerna. Engki. Arti ipon sanosa bekto asak sakasa lere. Jadi kaluar suara nika lere, tapi nika cerna.
0: Jelas na.
2: Ah, jelas.
0: Jelas.
2: Terus lesan jek sampai semak. Lesan nika pangaporan ki. Lesan nika colok. Colok antara orang saya sagesa-gesa, saya caca. Nika tak kenging semak.
1: Kasih aja ka caca.
2: Kasih aja ka caca. Kodu jauh, bunten tak jauh ngkuan.
0: Thank you.
2: Nah. Nika, terus tak oleh sambil kan ngakan.
0: Nah, engki, Ken, ano, napa tahan timin? Nika, ropana berde se nelfon Pak Suraji.
2: Engki, ngereng.
0: Engki. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dari Burhan Marengan.
0: Dari Burhan Marengan. Engki, okay, ngereng berde se berde pertanyaan mungkin Pak Burhan.
3: Berde gitu. Pesan Madura Galinto Minuta Maki Bada Jolok Nomor Situng Pesan Madura Alos Pesan Madura Tengah Pesan Madura Katar Umpamanya pun Pesan Madura Alos Badan Dara Lima Panjeningan Alung Kue Lama Ini Alos Pesan Badannya Tiga Indara Dema Contoh Itu badannya Tiga Membi pesa mencari kasar, bak dan jalan doma saja. Nah, itu, tapi boleh jelas itu. Omongan kira itu.
0: Engki. Pertanyaan epon Pak Burhan.
3: Langkung saya untuk ke pesa itu orang yang kisah bos.
0: Oh, cek beda ano, beda terus naik engki Pak Madruki engki.
1: Engki.
0: Tapi engki, mata saya langkung Pak Burhan.
3: Bos saya masuk lagi ke pasera. Pesan Madura Barengnya Kak Kui Basera Madura Kasar Kak Basera Kita nama pemaki.
0: Thank you.
1: Thank you.
3: Matur. Matur saya langkung.
0: Sami-sami.
2: Thank
0: you. Mungkin bisa jelas lagi Pak.
2: Thank you.
0: Suraji Pak Suraji.
2: Thank you. Leras

0: Se ampun dadi petanya Pak Burhan dalam basa Madura Kak Dinto utamana macam-macam mabosa nika bagi panta dadi telok
1: dadi telok
0: sekapesan telepon saya Pak Burhan iki beda basa njek iya. Besanja iya ni ka yang kui sarang orang se bisa usiana ni ka pada. Okay. Sakancaan
1: misalnya. Sakancaan. Engki.
0: Ni ka. Jadi tak perlu apa sah. Engki. Terus beda besa engki enten. Beni engki punten engki. Tapi engki enten. Nika besa tengahan.
1: Besa tengahan ni kah berarti yang kui keangkui.
0: Bisa kah berarti bi? Kaula lastare nede. Nede ni kah besa tengahan. Ungkuna besa tengkina. Manabi pesan depe nede nika kan ngakan. Bede ngakan nede ada er. Nah nika. Ngakan nika ta masuk pesan dep. Masuk macema nje iya. Terus nede nika pesan tengahna dari ngakan. Ibu saki kabut sibi.
1: Engki.
0: Nah. Contoh epon bisa bekna tak andi korse nikah njak iya njak iya besar njak iya Kak Dinto ongkuna epan ta dua boleh beda njak iya tolen tolen nikah apa asli inggi Pak Madruki inggi
2: asli.
0: Beda nje iya campuran maksudnya beda bahasa bahasa antep dalam setong okara nika bisa campur beda bahasa antep beda bahasa tengah ana beda juga bahasa tengkina
1: engki engki matur sa kalangkong Pak Suraji juga Pak Madruki namun bektoh saat semakin di kampung tangit ini namun malar muka sakece bektoh semakin se yang kui malar muka titi pangaciran ton malar muka api kunah muka de setiap jaman miarsa mungkin beda pesan-pesan se pongkasan yang kui Pak Miarsa, Pak Madruki atau Pak Engki. Suraji
2: Engki, deka satu je Pak Miarsa guru murid sarang setuju masyarakat ngereng basa Madura Kak Dinto perte kalaben sae amarga basa Madura Kak Dinto tak elang dari bumi Madura utawa bumi Indonesia Kak Dinto jadi ajar lagi anak anak karena Kak Dinto parlo kangkui apa kangkui tengka lako se becek entah.
1: Pak Suraji.
0: Engki, utamana boten kawula situng nyon sapora dek ka Pak Burhan engki.
1: Engki.
0: Saya ampun pon apa? Nalik teki pon apa satu je saya cerbo ki boten kawula sakanca. Sugen dek cakanca se lain. Engki, dek cakanca lain. Utamana ka Pak Burhan kula ampun apa reng pun apa reng masukan yang kena betul kaula sarung cakan cahar saja engki apa reng pamangki bisa apa mengembangkan
1: engki
0: pun apa seperti saja kangkui merte bedona bersama Madura
1: engki motor sekelangkong Pak Madruki juga Pak Suraji, Pak Madruki, harap pagi.

0: bidang humas komunitas Tumar Kampung, tor rujukan Pak Suraji Aropaki bidang perencanaan program komunitas Tumar Kampung. Pemirsa, matur sakalangkong tor sakan itu dimin pepangkian kangkuyari mangken budaya matura malar muka manfaat malar muka bisa pangki boleh eleng bekto jam se sami dan kala Ahmad Faris tor jukan Pak Madruki tor jukan Pak Suraji nyon pamit ya hiri kelabuan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Se ampon soti, areng sareng ngereng nalampaan budaya Matura. Nalampaan se RMTN RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Tumar Kampung Sumenep.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

Selamat siang. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami sampaikan berita olahraga Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Ahmad Waris.

Kita ikuti berita olahraga selengkapnya. Madura United resmi memperkenalkan rekrutan pertama mereka untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Laskar Sapi Kerap memulangkan kiper berpengalaman Angga Saputro untuk memperkuat sektor penjaga gawang musim ini. Kepulangan Angga menjadi langkah awal manajemen Madura United dalam membangun kekuatan tim setelah melakukan sejumlah evaluasi terhadap skuad musim lalu. Kiper yang pernah membela Madura United tersebut diharapkan mampu menambah kualitas dan kedalaman tim di bawah Mister Gawang. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengungkapkan keinginan untuk membawa kembali Angga sebenarnya sudah muncul sejak musim lalu. Namun saat itu, sang pemain masih terikat kontrak dengan klub yang dibelanya. Menurut Anissa, pengalaman dan kualitas yang dimiliki Angga menjadi salah satu alasan utama manajemen memutuskan memulangkannya ke Madura United. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan persaingan di posisi penjaga gawang, sekaligus memberikan dampak positif bagi performa tim. Ia menjelaskan Angga akan bersaing secara sehat dengan dua kiper lainnya, yakni Diki Indriana dan Aditya Harlan. Persaingan tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas permainan setiap pemain sepanjang musim. Kembalinya Angga Saputro mendapat sambutan positif dari pendukung Madura United. Pengalamannya di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia diharapkan dapat membantu tim meraih hasil lebih baik pada musim mendatang.

Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PPPBSI, memutuskan untuk menarik mundur Anthony Sinisuka Ginting dan Muhammad Zaki Ubaidillah dari turnamen BBF World Tour Super 300 Macau Open 2026 akibat kendala kesehatan. Kepala Pelatih Tunggal Putra Utama PPPBSI Indra Wijaya menegaskan, langkah ini diambil demi mengutamakan proses pemulihan kedua pemain setelah melalui diskusi mendalam dengan tim medis dan fisioterapi. Ginting diketahui mengalami cedera ringan setelah terpleset pada turnamen Australian Open pekan lalu. Selain Ginting, tunggal putra muda Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah yang diakrab disapa Ubed asal Kabupaten Sampang juga batal bertolak ke Makau karena mengalami flu dan demam tinggi. Tim pelatih menilai kondisi fisik sang pemain belum ideal untuk bersaing di level internasional. Absennya kedua pemain ini menjadi kehilangan tersendiri bagi skuad Merah Putih mengingat Ubed baru saja menunjukkan performa impresif dengan menembus babak semifinal Australian Open 2026. Kendati demikian, PBSI menegaskan tidak ingin mengambil risiko yang dapat memperburuk kondisi fisik jangka panjang para atletnya. Meski kehilangan dua pilar utama di sektor tunggal putra, Indonesia dipastikan tetap tampil kompetitif pada turnamen tersebut. Skuad Merah Putih masih memiliki sejumlah wakil andalan di sektor lain, termasuk pasangan Leo Loli Karnando dan Daniel Martin di ganda putra dan Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amelia Cahaya Pratiwi di ganda putri. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumbang. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Sumbang memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup

0: 2026. Berikut laporan Familia.
1: Ketua Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Kabupaten Sumenep Ahmad Santoso resmi memberangkatkan kontingen Polres Sumenep untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Prosesi pelepasan ini berlangsung di depan Taman Adipura Sumenep. Para atlet dijadwalkan bertanding di gelanggang olahraga GOR Universitas Negeri Surabaya UNESA pada tanggal 20 hingga 21 Juni 2026. Santoso menjelaskan bahwa seluruh karateka yang dikirimkan merupakan atlet pilihan yang telah lolos proses seleksi ketat dan terjaring sebanyak 9 atlet. Mereka akan turun di kelas umum mulai dari pra-pemula sampai junior.
2: Mereka bercampur, ada yang di paling muda itu di pra-pemula, di Ayuta itu. Kemudian ada juga yang junior, yang dari JNTP itu junior. Gitu. Jadi 9 atlet itu dari pemula sampai junior. Ya betul, atlet binaan Forky yang sudah kita seleksi di awal tahun kemarin. Atlet pilihan kita yang kita kirim untuk mewakili Polres Sumenep.
1: Santoso juga menaruh harapan besar pada performa tim kali ini, bahkan pihaknya juga telah memetakan potensi dan kekuatan lawan demi mengamankan posisi di podium juara. Keikutsertaan kontingen Polres Sumenep dalam ajang Kapolda Cup ini diharapkan menjadi ruang uji tanding yang efektif untuk mengukur mentalitas bertarung serta menambah jam terbang para atlet muda Madura di tingkat provinsi.

Pengurus Kabupaten Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia PAPSI Sumenep Jawa Timur mulai mengintensifkan program pelatihan para atletnya menjelang kejuaraan provinsi Kejurprov Jatim yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026 mendatang. Ketua PAPSI Sumenep Rusdi Rahman mengatakan persiapan dini sangat krusial bagi cabang olahraga angkat besi karena berkaitan erat dengan konsistensi fisik dan stabilitas berat badan atlet. Hingga saat ini, menurut Rusdi, PAPSI Sumenep belum menetapkan nama-nama atlet yang akan diberangkatkan resmi ke ajang tersebut karena proses seleksi berkala masih berjalan. Kendati demikian, sejumlah lifter senior dan junior binaan mereka dinilai telah menunjukkan potensi besar. Melalui persiapan matang yang berfokus pada kekuatan, teknik, dan mental bertanding ini, PAPSI Sumenep optimistis dapat tampil kompetitif di level regional. Target utama organisasi adalah membawa pulang medali emas demi mengharumkan nama daerah.

Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumeneb Kabupaten Sumeneb Jawa Timur mulai menjaring sejumlah atlet potensial untuk diterjunkan dalam kejuaraan provinsi Kejur Pro Catur yang akan digelar di Kabupaten Pacitan pada bulan depan. Ketua Percasi Sumeneb, Suharjono mengungkapkan, saat ini proses seleksi masih terus berjalan guna menyaring pemain-pemain terbaik yang siap memperebutkan gelar juara. Suharjono menjelaskan, pengurus cabang olahraga, cabur, sebenarnya telah mengantongi sejumlah nama pemain yang kerap mengukir prestasi di berbagai kejuaraan. Kendati demikian, penetapan resmi skuad Sumeneb masih menunggu kesepakatan final jajaran pengurus. Para atlet yang terpilih nantinya akan langsung menjalani pemusatan latihan secara intensif. Program tersebut tidak hanya fokus pada pemantapan teknik dan strategi di atas papan catur, tetapi juga pada penguatan konsentrasi, disiplin, serta daya tahan psikologis demi menjaga eksistensi Sumeneb sebagai salah satu kekuatan catur yang diperhitungkan di Jawa Timur.

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ahmad Faris beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: sumenep siang ini.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
0: Kabar baik untuk Anda masyarakat Sumenep dan sekitarnya. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep menghadirkan instalasi peduli pelanggan atau IPP sebagai pusat layanan pengaduan dan informasi masyarakat. Layanan tersedia 24 jam setiap hari untuk menerima dan menindaklanjuti setiap masukan secara cepat dan tepat. Didukung petugas yang profesional dan responsif, IPP memastikan layanan berjalan transparan, adil, dan tanpa diskriminasi bagi seluruh pasien dan keluarga. Setiap suara Anda memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit. Untuk informasi dan penyampaian pengaduan, hubungi WhatsApp IPP di 0853-3610-2800. RSUD Dr. Haji Muhammad Anwar Sumenep, siap melayani dengan hati.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumeneb.

0: Selamat siang, mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali saya Aris, seperti biasa kembali hadir menemani Anda di Prudangdun. Tepatnya di Sabtu 20 Juni 2026. Seperti biasa, sebelum kembali kami hadirkan lagu untuk Anda, kami minta informasi, ya. Ada informasi apa? Yang pertama, halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Mas Jeffrey, ya.
1: Ya betul Mas.
0: Mas Jeffrey, ya, posisi lagi di mana Mas Jeffrey?
1: Di ada di Sawah.
0: Kok anginnya kenceng?
1: Ya mungkin, iya bisa-bisa, karena posisi Mas Jeffrey sekarang ini lagi nyekol tembok.
0: Ya, maksud saya biar tidak terganggu, atau sebaiknya kalau bisa nyenok kalem sarong dulu, ya, ya lah, ngomong.
1: Kalau masuk kalem sarong, masuk kalem besar bisa.
0: Enggak, maksudnya biar angin enggak ikut ngomong masuk ke dalam sarong.

0: masuk dalam jarum.
1: Ya, maksudnya biar jelas apa yang kita omongin, Mas Jeffrey.
0: Nggak, kalau saya itu kalau gabungan kalau anu nggak usah, ya, karena ini harus duduk. Kalau duduk juga nggak jelas.
1: Oh, tadi posisi lari ya?
0: Iya, tatan rusak.
1: Makanya. Oke, gimana? Kalau nggak salah, tadi malam saya dapat informasi di kota berteman atau tepatnya di kota Pamekasan, hujan turun. Betul seperti itu?
0: Oh, kalau di rumahnya Mas Jebrian itu cuma gerimis, Mas.
1: Cuman?
0: Gerimis.
1: Gerimis, ya.
0: Iya.
1: Berarti nggak ada masalah ya?
0: Nggak ada
1: aman
0: masalah,
1: ya.
0: Masalah tempat kaum, nggak ada masalah. Kalau daerah utara nggak tahu saya, Mas. Daerah Bakung, daerah Pasian nggak tahu.
1: Tapi kalau melihat dari cuaca tadi malam seperti apa, Mas Jeffrey? Peteng.
0: Seperti biasa kan Mas Jeffrey tadi malam nyiram tembakau berhenti jam 10.
1: Aman ya, aman.
0: Aman Mas, sampai
1: aman.
0: Sekarang aman. Cuma gerimis gitu, Mas.
1: Gerimis, alhamdulillah berarti aman tembakau.
0: Iya.
1: Baik, selain tembakau mungkin ada informasi lain, Mas Jeffrey. Mas Jeffrey, aduh taduk lah. Terima kasih Mas Jeffrey ya atas segala informasinya. Selamat bekerja, selamat menikmati kembali lagu-lagu yang kami hadirkan nanti. Sambil lalu Mas Jeffrey-nya nyiram tembakau. Di belakang Mas Jeffrey, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa punya nama kali ini?
2: Dengan Sukron dari Perenduan.
1: Oh, Sukron di Perenduan. Kabar punya gimana, Mas Sukron?
2: Kabar punya alhamdulillah baik, sehat.
1: Sehat, baik, alhamdulillah senang. Zaininya gimana, sehat juga?
2: Alhamdulillah, malam itu arokat itu.
1: Apa?
2: Arokat itu malam.
1: Arokat itu apa? Selamatan
2: iya,
1: ya?
2: Selamatan.
1: Oh, selamatan apa? Dapat rezeki atau selamatan?
2: Itu ano, bulan sore itu.
1: Oh, seperti
2: biasa kan di sini.
1: Oh, seperti itu. Berjalan lancar. Tapi ngomong-ngomong tadi malam di Perenduan hujan juga gimana?
2: Jam 3.
1: Hujannya?
2: Jam 3 sampai subuh itu hujan.
1: Wah, kalau gitu berarti bukan resek lagi terus ya?
2: Kalau derasnya enggak begitu deras, Mas.
1: Oh.
2: Cuman biasa, cuman agak dingin deras itu dan itu rintik-rintik.
1: Berarti aman.
2: Aman.
1: Selain kabar hujan, barangkali ada kabar lain, Mas Sukron?
2: Untuk kabar sendiri, untuk suasana pagi, untuk siang hari ini, alhamdulillah cukup panas.
1: Apanya?
2: Cuaca cukup panas, dan untuk perjalanan ke utara, ke Pasar Suib itu, alhamdulillah cukup lancar.
1: Oh, ya. Perjalanan lancar ya. Di Simpang 3 Suibnya.
2: Iya.
1: Karena
2: utara itu.
1: Karena memang selalu dipadati oleh pembeli atau pengunjung ya.
2: Iya, itu kan itu pasar lama itu.
1: Iya, tapi alhamdulillah lancar. Baik, terima kasih Mas Sukron.
2: Alhamdulillah. Dan cuman kita perlu menghimbau ya Mas Haris ya, untuk pengendara roda 2 ataupun roda 4 ya wajib berhati-hatilah.
1: Itu
2: karena,
1: ya.
2: Iya, apalagi panas-panas kena kayak gini.
1: Panas kalau kayak gini, kenapa kalau lewat
2: kan
1: sana?
2: Terkadang kita kalau mengendarai sepeda motor itu terkadang merasa silau, bagaimana?
1: Oh, gitu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi untuk pengendara barangkali mau lewat di Pertelon Suibnya, terkenalnya Pertelon Suib. Hati-hati ya. Karena ramai dengan para pengunjung atau pembeli.
2: Pembeli.
1: Tapi yang pasti bagi Anda yang mungkin mau membawa bis, bus, jangan lewat sana. Tak bisa lewat ya.
2: Tak bisa lah ya, itu
1: Mas. Makanya Pak ingat aku berisi nyambi Pak. Lo bisa jalan lagi. Terima kasih Mas Sukron.
2: Iya, kalau cuma motor nih gini bisa itu.
1: Bisa ya. Oke, terima kasih ya. Lanjut salamnya
2: buat
1: terima
2: kasih buat untuk salam ya.
1: Buat siapa?
2: Yang pertama buat Kak Haris. Semoga tetap selalu sehat.
1: Amin.
2: Barusan siapa yang putus itu?
1: Oh, Mas Jeffrey.
2: Oh, itu bukan jaringan itu, Mas.
1: Apa?
2: Pulsanya habis. Cuka
1: bolo. Tak boleh ke bolo. Ini jaringan.
2: Anu berarti, Mas. Namanya bekong, anak pacok, bahasa pece.
1: Ya, begitulah. Lanjut.
2: Jika salamnya ya, ada Sahdan, ada Arindi. Ada Jeki, ada Bupat Hor.

0: Bu Wan.
1: Ada Mama, ada Kak Indah.
0: Iya.
1: Juga ada Wanda. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Terima kasih.
1: Buat garisnya terima kasih. Mari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sukron. Kalau kata Mas Sukron, kok cepet-cepet itu, kenapa itu Bang Riz, katanya Mas Jeffrey. Ya takut bedot juga. Tapi jangan khawatir, kata Mas Sukron, selama masih yang namanya tadi Bung keluar laang, ya ojo khawatir. Di belakang Bang Sukron. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan
2: gimana kabarnya Cak Waris?
0: Gimana?
2: Kabarnya di mana?
0: Kabarnya di mana?
2: Iya.
0: Biar Mas Jepri nanti yang anu, bukan di mana.
2: Iya.
0: Tolong dibesarin volumenya ya.
2: Iya, akan kukecilkan ya.
0: Hah?
2: Akan kukecilkan volumenya.
0: Oh, bukan dibesarkan. Iya, silakan dikecilkan dulu.
2: Sekarang sudah enak ya?
0: Halo.
2: Iya, sekarang sudah enak ya.
0: Ah, enak. Mohon maaf Mas Roni atau Sony ya?
2: Bang Roni.
0: Oh, kalau Mas Sony lain berarti ya?
2: Apa ya?
0: Kalau Mas Sony berarti bukan ya?
2: Iya.
0: Bukan ya?
2: Bang Roni, tidak ada kelainan gitu loh Bang.
0: Oh, tidak ada kelainan. Berarti juga dengan maklum, kalau mau nanya, bukan kabarnya di mana? Kalau kabar,
2: kabarnya di mana?
0: Di mana? Gitu. Bagus, genteng lo begitu.
2: Lupa gitu lah, Bang
0: Mari. Ingat ya, lupa yang melolo ya.
2: Makanya aku ingat-ingat lupa karena tidak punya istri.
0: Oh, ini punya. Apa enggak punya apa?
2: Tidak punya istri.
0: Oh, nyari ya. Saya sendirian, juga
2: sendirian, masih tetap sendirian. Kalau ada dicariin dong.
0: Oh, kalau nyari istri bukan di sini, cari teman di sini ya.
2: Iya, cari teman, apalagi Cak Waris yang mencarikan aku gitu.
0: Nyari di sana juga banyak yang
2: iya.
0: Kalau enggak ada ya ini aja gajek dulu ya. Salamnya buat siapa Mas Roni?
2: Kalau di Pemekasan keadaan cerah dan ceria gitu.
0: Ya, kamu boleh datang ke mun cerah. Bilang sama orang yang mau berangkat. Halo?
2: Iya, berangkat haji sudah pulang itu sekarang itu. Besok itu pulang semua gitu.
0: Iya, enggak, maksudnya tanya bagi yang apa saudara yang di Sumeneb barang. Kok masih aung-aung? Kalau bisa dilanjut Mas Roni?
2: Iya, kabarnya ya langsung saja dilanjut aja ya.
0: Bukan dilanjut saja, kopengnya lagi ini kecilin, Bang. Kecilin pagi ini. Pagi ini mentas sebagai ini.
2: Kecil gitu loh, Bang.
0: Pak apa bekjauan sampean Bang Saroni? Ya, ka monitor.
2: Kalau sekarang gimana?
0: Ngalagi aing mengki wekun ya. Halo.
2: Oh iya. Kalau sekarang enak ya?
0: Ya lumayan. Maksudnya gini ya. Mas Roni, kalau mau ngabarin kabar cerah di Pemekasan panas, bilangin sampai yang di Sumeneb jika mau pakai bedak aman, enggak ada hujan, cerah gitu ya.
2: Iya, alhamdulillah. Ya. Salamnya ya.
0: Salam buat siapa?
2: Ya, salam yang pertama untuk Cak Waris, selamat menjalankan tugas dan tidak lupa pula untuk Bang Sukron, Bang Jefrianto, Pak Evi, dan tidak lupa pula untuk Irma, Ciragan Ikambe.

0: gitu.
1: Oh, kalau hujan bibit tembakau mahal.
0: Nah, iya karena yang nanam tembakau di rumah saya mati semua gitu tembakaunya gitu.
1: Wah, matinya kenapa? Eja bocen atau kan?
0: Iya, hujan. Iya, kalau harganya kemarin-kemarinnya 25, sekarang 50 lagi gitu.
1: Waduh, benilarang boleh itu ya. Lebih
0: dari lah. Boleh gitu.
1: Aduh ya, tapi ya semoga saja dengan mahal ya, mahalnya bibit tembakau, semoga saja nanti dibalas dengan harga panen yang
0: melambunglah.
1: Iya. Paling tidak seperti itu doa saya. Makasih ya, Pak.
0: Amin.
1: Lanjut salamnya buat siapa?
0: Salamnya yang perdana buat sampean selamat bertugas. Barusan ada Mas Roni, ada Dukron bersama Wanda, ada Jeki bersama Winda, ada Riki Anggara, Irma Cempaka, Pak Ketua.
1: Oh,
0: gak ada kabarnya gitu bersama Mas Panjinya.
1: Iya
0: lama, kerong sekali abad.
1: Nggak gabungan beliaunya kalau malam ya.
0: Iya kalau malam kadang-kadang gitu.
1: Kadang-kadang, oke.
0: Mama Bathon, Maisa Jenal, Abah Halim.
1: Iya, kesemuanya ya, terima kasih ya.
0: Kesemuanya aja tanpa terkecuali gitu.
1: Terima kasih.
0: Buat warisnya, atas waktunya, matur sekalian sekolah.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar kita jeda dulu. Kita nikmati lagu berikutnya untuk kita semua.

0: Oke, benar, terima kasih untuk Anda, dan baru saja kami hadirkan Adua Lek Siratin Jelang Artin Kuning. Semoga saja Anda terhibur, dan semoga saja nantinya ada kembali ya generasi-generasi penerus. Kami doakan semoga ya kayak Mas Jeffrey nanti bisa menjadi penggantinya penyanyi-penyanyi Sumenep yang udah berpulang duluan ya. Yeah. Oke, okay, pokoknya jangan malas-malas untuk acer Mas Jeffrey ya, acer terus ya. Untuk Mas Wawan juga selamat siang, Abah Halim selamat siang, Mbak Yuni, pokoknya kesemuanya deh. Kembali kami terima Anda, monggo selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Siapa punya nama?
1: Bersama Evi yang ada di Lenteng dong.
0: Waduh. Iya. Sekarang kok ada dong-dongnya?
1: Iya, harus tiba.
0: Bila ajar, Bi.
1: Supaya bisa di mana gitu, enggak gimana gitu.
0: Bisa gimana maksudnya, Bi?
1: Iya. Di sini Jawaris. Kenapa? Tadi. Iya. Tadi ini hujan.
0: Hari terus, ini hujan?
1: Iya, tadi.
0: Di sini?
1: Baru reda gitu.
0: Aduh, di sini. Di sini panas terus ya, Bi?
1: Iya, deras tadi. Cuman sebentar. Terus tadi malam lagi. Kalau tadi malam, mulai jam 3 sampai jam itu subuh, baru selesai.
0: Tapi...
1: baru reda maksudnya hujannya. Kalau di sini... hujan itu memang dibutuhkan karena di sini nggak ada yang nanam tembakau gitu.
0: Oh, di daerah mana nggak nanam tembakau, Bi?
1: Hah?
0: Di daerah mana tak nanam pokok, Pak Bi?
1: Di daerah Bileporarbe.
0: Dari dulu atau memang hanya kali ini tak
1: nanam? Enggak, memang dari dulu nggak nanam. Udah berapa tahun gitu.
0: Oh, kenapa malu nanam, Bi?
1: Ya nggak tahu.
0: Harus tahu, baru kabari saya, Bi ya.
1: Memang dulu pernah nanam. Terus dibeli sama orang. Terus uangnya dibayar separuh, terus nggak nanam lagi gitu.
0: Oh, seperti itu.
1: Iya.
0: Berarti itu
1: kocok.
0: Yang nggak kocok, ndak ikhlas kan? Doakan yang nggak bayar. Tapi apapun yang orang lakukan, kalau niatnya hanya seperti itu, saya yakin kebahagiaan tak akan pernah ada bagi orang yang congoconya. Bagi
1: iya.
0: Yang support, doakan semoga saja beliaunya ingat dan nanti bisa nyicil atau bagaimana ya, Vi?
1: Iya.
0: Iya, tapi untuk Bayi Vi-nya namen ya?
1: Enggak.
0: Tak namen lagi ya?
1: Enggak.
0: Aduh.
1: Di sini juga selek-seknya biasanya kan ada. Sekarang udah enggak ada.
0: Kemana? Ijual.
1: Iya.
0: Aduh, tolong dah sekali.
1: Enggak ada memang kan nanam tembakau.
0: Iya dah. Punya mesin dari bila bore.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Yuk. Ya. Apanya enggak apa-apa?
1: Punya mesin. Enggak apa-apa walaupun enggak nanam tembakau, mudah-mudahan ada yang lain.
0: Yang penting punya mesinnya ya, Bi ya.
1: Iya gitu deh.
0: Iya sih. Ada dengnya, ada dongnya. Makasih Mbak Evi.
1: Iya.
0: Yuk, salamnya ya.

0: siapa?
1: Buat Jawari, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus juga ada Mama Susana, ada Suci. Terus juga ada Bu Fathor, ada Mama Intan.
0: Pi. Ah. Mama Susana aja olok-olok, Pi.
1: Kenapa?
0: Buat tokar.
1: Jolok tokar, Ma.
0: Bo.
1: Kita buin aing, Bima.
0: Bo ini aing. Aduh, ibu di sarong, bi kelambin.
1: Ari. Ayah,
0: Ma, kan? Uduh. Tapi tando mulai, Bi. Ada kunken pagar, Bi. Tapi ibu di lembah karangan. Tak ada.
1: Kiki terus lu.
0: Bila soro sakali, masuk kakang. Ada.
1: Lu,
0: alu, kiki soko. Aduh, lelah. Lanjut, Bi.
1: Ada Bayu nih. Ada Mbak Halim.
0: Ambu, Bi. Mohon banyak, Bi.
1: Tos dulu. Sekone. Dan kesemuanya aja. Tanpa terkecuali. Roni lagi.
0: Roni, boleh.
1: Ya, makasih atas waktunya, Jawari.
0: Sama-sama.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Evi yang ada di Lentang. Lentang. Tak kira salah. Di belakang Mbak Evi, halo. Halo juga untuk di mana nih? Di Batu Putih ya. Selamat siang Bang Aryo, Batang-Batang. Juga ada siapa ya? Pokoknya buat kesemuanya nih. Sekarang kok agak sulit dah. 0811. Halo, selamat siang juga untuk Mama Fathor, apa kabar? Mama Intan, Mama Nuri, kesemuanya. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh. Buru. Boh, kok besar buru, man?
2: Kan kalian aku likuli.
0: Aduh, jauh mendaritan si Jitong. Aduh, ano... Tak orang yang kelu, tak orang yang dimin, tak bertuah.
2: Benar.
0: Berma.
2: Tak boleh kuli-kuli, seminggu orang yang tak boleh kasih kamu doa.
0: Bu, tak kira rongut, bu. Dalam rangka pun apa itu Bang Siti?
2: Ya, lengale. Lagi mancur lagi.
0: Bu, mumbut di sini enggak, anu ikintan, putuh lagi bu TV, eh.
2: Wah, gampang
0: lah. Bo serius, berdengi.
2: Wadah, ini gampang lah.
0: Oh, seperti itu. Okey.
2: Yang penting sama di waras dengan lagi.
0: Iya.
2: Apa lagi? Lagunya ya, Bang Haris dengan
0: lagi. Ada, lagunya. Bagus-bagus. Ini ada, wah. Bagus.
2: Iya. Salamnya ya.
0: Buat apa?
2: Barusan ada Evi.
0: Evi Lenteng.
2: Tanaman pokok ini.
0: Aduh, tanaman pokoknya habis ini, Jan Bang.
2: Iya, culat lah. Jan Bang tak ada, Pak.
0: Aduh.
2: Kali benyak.
0: Angok benyak lah.
2: Surayeng itu yang rumpoy.
0: Berem. Mbin jual nom Surayeng.
2: Enggak. Lebih enggak. Kelasan boleh
0: ni. Aduh. Bukan ada dua orang. Bukan ada dua orang. Patotok kan pakai ada jentong sangkali nom Surayeng.
2: Ya, gimana tadi bangun yang masih tong bang. Apa tadi ada itu? Bukan ada
0: yang ada. Bukan ada yang
2: ada. Bukan ada yang ada. Juga ada itu. Ada Faisal ya.
0: Faisal.
2: Itu mungkin penerbangan itu.
0: Demo boy.
2: Mau turun laang itu kan terbang. Ya ke semua aja ya Walid ya.
0: Yuk, terima kasih Bang Jones.
2: Sama-sama yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jones. Mana Bang Jones tak pada Bang Roni aja. Pun Bang Roni masih kebole aja lo Andi. Bang Jo, enggak Bang Jo deh santai ya. Walaupun yang namanya tanpa wajah punya, tapi tak apa jangan istilahnya, tak pada bosang nah. Makasih Bang Jo deh, salam buat abang-abang di sana ya, buat keluarga semua juga. Di belakang Bang Codes si cowok desa. Halo Bang Joko Umbaran juga, selamat siang. Barangkali siang hari ini juga bersama RRI Prudangdut, monggo bung gabung ya, kalau katanya Bang Codes. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa?
3: Dengan selirnya Kanjeng Lempo.
0: Bo, mbian buk.
3: Angki kak.
0: Bu, ada remah ada burung nak anu. Tak mau tak anu, tak untur tu ada. Kunda kinta yo. Buh,
3: cok. Burung takkan tak anu apa. Buh,
0: lah. Mak kun mah bolong orang si Abroi. Dan bulu mi an. Eh, peringkas boleh kelam bina ada.
3: Buat sabuk boleh pakai karung.
0: Cok tokaran, cok nyontoy ke si ngoda.
3: Tentang tak atuh, kak.
0: Dek remah.
3: Keng para acarok.
0: Buat cok. Jangan.
3: Jempian tak anduk ngalang Mas Waris.
0: Ya lang aduh remah. Waduh.
3: Ya lang keruan atau kantawa.
0: Biar yang berdua saya ngocak ke ni kebiasa lah kar. Jika saya ngano napa acar pemanasan tari. Tari napa.
3: Tari jaya pun.
0: Jadi punya tokar yang kepada tari benda dangkana.
3: Kek fukar saya ngajari.
0: Aduh. Lanjut di kabar pun apa fuk.
3: Di kabar lemon sekit puru ni kepada ocen. Nek kenek tak patik raja kolor Mas Waris.
0: Ini maksudnya, oh maksudnya resik.
3: Kita patik terus wah.
0: Tak patik terus.
3: Masalah perung-perung dapur ni kap. Bawang putih sekarang 38 per kilonya. Aduh. Kalau bawang merah 54. Ya.
0: Mun ibri na cara buk. Ya.
3: Kenapa?
0: Ibri na cara.
3: Kenapa?
0: Kalau seharga bawang mahal, tentu kita harus juga pandai-pandai untuk mencari bagaimana supaya ini tak beli. Kan seperti itu, Mama, ya.
3: Iya nyari tapi tak nemu Mas Wali.
0: Bu, kan Mama Susana ini kan punya potra atau punya potre. Banyak riaki, gadesok, kesungsungan. Di sana musim bawang. Tadi mau nanti bisa nerengnya bu, bang tak usah beli nyaman.
3: Karu baru. Ya?
0: Hah?
3: Kita ke Bang Alif.
0: Bo, bo kan dapat nanti sila nak. Nyaraki judo sama nyaman. Kasih banyak bu, bang nyaman bu.
3: Mak nyaraki nak judo. Sila. Bada toyol lah dua on pon.
0: Bo, mun si bada. Jok masuk tu nyari haki. Jok mandi family. Bondi ponakan. Tinya ponakan. Dapat nyari ki ke ruburu. Ada sok ponakan nyaman. Ponakan
3: sudah anak pocok.
0: Bada ke kapi. Bo, aku buat boleh saya nyar buk. Mak rumah buk. Mumpun tak ada. Kibada remak.
3: Ha, bo, aku punya saya nyar Mas Waris. Takut tak pada pun saya laju lah.
0: Oh, mun tak pada. Ini maksudnya bila bermacaranya, Puk.
3: Masak-kasak Pak Diwa suruh nyari, Mas Waris.
0: Wah, Pak Diwa punya. Bener, Pak Diwa punya.
3: Pak Diwa kan lagi single.
0: Oh, langsung akad-akad sebagai saudara. Tiba-tiba nanti dari tanya, Puk. Bukan nyaman pada Puk. Tak boleh lagi,
3: Kak Dewa. Nyari lagi pobong merah sama kan pompong larang, Ki.
0: Dari itu
3: nanti, Kak. Biar apa kalau saya banyak pobongnya.
0: Bu, tak usah bukan. Kata dari tanembian gini gebuk.
3: Kata-kata aku ulang sebuah pobong lah, Mas Waris.
0: Bu, mendek obo-obo nanti. Nanti aku kelubuk, ya. Nyari minyak, Bu. Lanjut, Bu. Salam, Bu.
3: Salam, Ki. Si pertama, Kak Angkul, Mas Waris. Selaku sang pandu siar. Selamat siang, Ki. Selamat beraktivitas. Moga-moga parengan sehat. Kesatu jena.
0: Amin.
3: Kiri raja bodo suci ki,
0: enam tu
3: kalau bodo Abah Suni ki salam kenal.
0: Udah kenal ki Abah Suni.
3: Tak kenal, cok kalau kalau pak, eh kalau tak tayan, tak telok tuan.
0: Bawanya bobo enggak kasih lagi ya.
3: Banyak poko na.
0: Boko banyak, bo banyak mana Abah Suni, lengkap.
3: Lengkap dah bodo. Ibu Mas Waris. Terus pada Pak Dewa Suraing, pada Kepungkar, Seki Furu, pada Mama Intan, Bu Fathor, Bunda Yuni, Abah Halim.
0: Pada Jodes.
3: Mungkin kan Kepungkar.
0: Oh, Kepungkar. Si. Kelangkong,
3: Bu. Pada Pak Cipto, pada Sucipto, Ki.
0: Kakak Pibuk lah, Bu. Pada
3: Sidi. Pangkasa saja, Napuan, Pak Nyitong.
0: Ki, cek tokaran, Ibu.
3: Tentang tokar,
0: cusah kasak. Tak nyaman, nanti empuk tukang tokar, tak nyaman. Tak boleh,
3: Mas Waris,
0: kan mau kacai. Mau kacai, kelengkong, Puk.
3: Kiri-kiri, kelengkong, kiri. Kibar kalangkong ngireng aku ke lorok-lorok buntek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Begitu. Terima kasih untuk Mama Susana. Di belakang Mama Susana. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo, assalamualaikum. Mak Dade. Halo, apa kabar juga untuk di Pamekasan sana, Bang Mayoya. Bang Mayoya, apa kabar Bang Mayoya? Mas Wawan juga, Pak Nur Komala. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopo jenengi?
1: Sopo jenengi lagi? Kok ya aku ya lali lho Mas Ali.
0: Lali, makanya takon.
1: Mas Ali sama ini enggak lah jenengku itu sopo ngono lho.
0: Lali, makanya takon.
1: Makanya takon.
0: Sopo jenengi?
1: Lagi yang ditakon ya lali bisa lho jenengku itu sopo ngono.
0: Aduh, repotnya. Apa sih enggak ya? Sampai sepul labu demi bini si tengen suara apa sih ini kan? Suaranya sopo. Sopo sing duwe suara iki.
1: Nah, sampai yang gila no ai di Basari.
0: Nah, no ai sambil lalu belajar jak
1: Jawa. Sambil lalu kuyonan. Tidak apa-apa
0: belajar jak Jawa.
1: Belajar Jawa. Tidak apa-apa belajar Basari.
0: Siapa tahu nanti punya saudara orang Jawa kan banyak bawangnya enak lo sawi. Ya.
1: Belajar tuh baik, tidak apa-apa. Maksudnya kalau pergi ke Jawa, bisa ngomong sama orang Jawa. Gitu.
0: Nah, ada yang banyak bawangnya kan enak. Kalau biasanya harganya mahal, bisa ditawarkan mudah. Kan seperti itu, Maya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Punya kabar apa kali ini, Mama Yuni?
1: Kabarnya kalau di sini, tadi di mendung.
0: Oh, tadi di mendung.
1: Iya, tapi sempat rintik-rintik, tapi cuma rintik-rintik saja. Sebentar sudah.
0: Oh, tak deterjen.
1: Ada pelangi tadi di dua barat itu.
0: Waduh, pelangi.
1: Ya, makanya ada apa terus turun hujan, rintik-rintik.
0: Iya, ini mati aja pokoknya. Iya.
1: Ya sudahlah, salamnya Mas Arif ya. Kasihan yang di belakang takut mau gabungan juga.
0: Buat siapa?
1: Ya, tentunya buat Mas Arif. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati Mas Arif. Tadi ada ada Evi, ada Evi. Mama Susana, ada juga Bu Fathor Mama Intan, juga ada Bang Jusriyato, Bang Wawan Bahalim, Mbak Suci juga, terus ada Arimbi, Rika Anggara, Jika Asmara, juga Abah Suni, Jawa Surayin, semuanya.
0: Terima kasih.
1: Ya, tempat kayu nih lupanya. Harian juga. Makasih ya Mas Haris ya.
0: Sama-sama Mbak Yun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari pendengar, kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda. Selamat siang untuk Anda yang kali ini bersama kami. Kali ini bersama Pro Dangdut RRI Sumenep. Halo Bang Jodes, selamat menikmati Bang Jodes.

0: masyarakat Sumenep, kini pembayaran PBB P2 semakin mudah dan praktis. Mulai tahun 2026, pembayaran dan pencetakan ESPPT PBB P2 dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi ePBB Kabupaten Sumenep. Layanan ini dapat dibantu melalui pemerintah desa atau kelurahan setempat. Caranya mudah, buka website ePBB.sumenepkab.go.id, pilih menu sesuai kebutuhan, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, lalu lakukan pembayaran melalui kris. Untuk pencetakan SPPT, cukup menunjukkan bukti pembayaran di desa atau kelurahan. Mari bayar PBB P2 tepat waktu. Pajak Anda kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Satu sentuhan digital, pelayanan jadi mudah. Informasi ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
2: Pro Dangdut, Pro Sato RRI Sumenep.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama Prodang.it ya. Kehilangan tongkat ya, cukup satu kali, jangan sampai dua kali ya. Selamat siang juga untuk Bang Ivon, My Sejenar juga, apa kabar? Dan Kong Toeng, lama tak terdengar suaranya, kemana sampian Kong? Sehat ya Kong ya. Halo juga untuk Mbakku yang ada di Kota Ukin, Mbak Jemunaku, selamat siang. Dan tak lupa pula juga kami ucapkan selamat siang untuk Mbak betul ya Mbak Mbak Im. Juga ada Mbak Dewi, Mbak Irma, ada Mas Boang, Om Boang, bukan Mas Boang ya. Monggo silakan kembali, kami terima Anda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mbak, wah, saudara saya yang jauh di sana, tapi dekat kali ini, Mas Arman ya.
1: Mas Anwar, Bang Ari.
0: Oh, Anwarnya bukan. Gimana punya kabar Mas Anwar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Mas Aris.
0: Alhamdulillah, senang dengarnya saya. Oke, kehilangan tongkat baru saja berlalu, tapi kali ini punya kabar apa dulu?
1: Ya, masalah kabar biasa saja ya, karena hari ini apa ya Mas Aris ya, dalam rangka memperingati tahun baru Islam ya, banyaklah apa pengajian-pengajian dituruti dengan disambung dengan sedekah santunan anak yatim ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, mudah-mudahan dengan kabar saya ini teman-teman tertarik bisa berpartisipasi bersedekah juga ya Mas Aris ya.
0: Iya. Karena anak yatim juga tanggungan kita ya.
1: Iya,
0: kita bantu untuk meringankan beban. Oke.
1: Iya, apalagi fakir miskin ya Mas Aris ya.
0: Iya. Oke, terima kasih Mas Anwar. Salam untuk semua panitia di sana, lancar terus ya.
1: Iya. Salamnya ya.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Cak Aris ya, selamat bertugas. Dan juga untuk kesemuanya saja lah Cak Aris ya, tanpa terkecuali ya. Yuk, terima kasih Cak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Anwar. Di belakang Bang Anwar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang JA. Iya. Iya. Kayaknya bangun tidur.
2: Enggak, Cak.
0: Enggak.
2: Dari tadi sudah monitor RRI.
0: Tak pikir kemana biasanya muncul. Iya. Sehat. Tapi sehat ya. Sehat.
2: Alhamdulillah. Kalau kabar baliknya gimana, Cak? Sehat.
0: Sama,
2: ya?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus bersama keluarga aja ya.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Ya, kalau masalah kabar, tadi malam di sini ada ini pawai obor ya, dalam rangka apa ya, menyambut Hablatul Intihan itu ya.
0: Oh. Banyak ya. Kegiatan alhamdulillah lancar.
2: Iya. Ya, lancar. Yang namanya Muharraman itu masih sama. Tradisi lama ini masih ada di sini, Cak. Maksudnya yang namanya Tasyin sore itu tradisi teratur itu kaki datang itu masih tetap ada.
0: Oh, putih sama anu ya?
2: Iya.
0: Iya, putih yang menandakan itu suci, berarti kita kembali suci, kembali ke buku masih kosong, maka dari itu putih itu yuk kita harus tetap putih, jangan diisi yang merah.
2: Ya,
0: jangan hitam
2: itu,
0: ya.
2: Jangan enggak ada itu, harus tetap ada. Itu kan ya, karena kalau kita sore itu kan tradisi lama itu.
0: Iya, itu sebagian juga yang menandakan tacin sore itu menandakan bahwasanya kita sudah kembali putih, buku kita kosong, buku yang lama sudah ditutup, sekarang buka lembaran baru, maka dari itu kita isi putih itu dengan tetap putih.
2: Iya, jangan diisi dengan iya. Masuk lagi ya, Cak, ya.
0: Betul. Langsung salamnya buat apa Mas ya?
2: Salamnya yang pertama untuk Cak Arisnya bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat sampai di rumah Cak.
0: Terima kasih.
2: Dan mudah-mudahan di lain kesempatan bisa jumpa lagi Cak.
0: Amin.
2: Barusan ada Anwar, ada Mas Dr. Setia, Abah Suni, Mbak Yuni, Mama Susana, Mbak Irma ya.
0: Iya.
2: Ada Faruk, Karisma. di Sampang ada Sahdan, ada Mas Wawan, Mas Jepianto, ada Triki, ada itu semuanya ya, Cak.
0: Iya.
2: Salam kompakan selalu.
0: Ya. Salam kompakan selalu.
2: Makasih, Cak.
0: Sama-sama, Mas Jia.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jeki Asmara. Halo Bang Riki Anggara yang ada di Kelukur sana, selamat siang. Tak ketinggalan juga ada Bang siapa ya? Abang saya banyak di belakang Bang JA. Halo. Ya, silakan kembali untuk Anda yang bersama kami di tiga line telepon ya. Halo juga di Batang-Batang, Batu Putih. Kesemuanya tanpa terkecuali selamat siang ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Riki.
3: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya kangen, kangen Bang Riki ya.
3: Iya, alhamdulillah sama-sama, sama kangen juga.
0: Sama kangennya ya. Iya. Gimana lagu-lagunya?
3: Malam kadang ketiduran. Oh. Tadi malam kok lama itu hanya nyetel lagu melor itu.
0: Kapan?
3: Tadi malam. Ruang rindunya.
0: Ruang rindu ya.
3: Bukan Sambian itu malam.
0: Oh bukan ya. Mungkin oh, iya. Siaran sepak bola mungkin ya.
3: Iya jam 3 ya, sepak bola.
0: Oh sepak bolanya jam 3.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Selamat kabar. Di sini yang punya tanaman padi mudah-mudahan sering diamati karena mungkin ada hama dan penyakit, misalkan ada warung coklat. Mohon disemprot dengan yang ramah lingkungan seperti daun mimba itu dikulup atau dikelai.
0: Itu juga bisa anu ya apa apa istilahnya?
3: Ya, bisa menghilangkan
0: hama.
3: Hama warang gitu.
0: Hama warang. Wah, dengan ya, daun mimba.
3: Itu maksudnya.
0: Waduh. Itu sudah terbukti ya Bang Riki ya?
3: Nah, iya itu.
0: Waduh, alhamdulillah.
3: Itu sudah ada bukti.
0: Ada bukti. Yuk, silakan barangkali diperiksa ya sawah apa di padi Anda barangkali ada ya, penyakit.
3: Tolong diamati.
0: Diamati. Tapi semua
3: mungkin sekarang sudah mau terbi itu sekarang.
0: Motor biasa mau abu ya, mau kempeng ya.
3: Menjelang primordia itu,
0: berbunga itu. Iya, terima kasih infonya.
3: Itu kalau dihisap itu sama warna coklat itu jadi hitam itu.
0: Aduh, nemu.
3: Makanya itu jelek.
0: Iya.
3: Jadi begitu. Mohon untuk diamati sering-sering nanti sawah. Bagi yang punya tanaman padi, kalau yang tanya tembakau ya nah, mungkin anu itu sekarang sudah panas.
0: Iya, terima kasih Bang Reki. Iya. Terima kasih infonya.
3: Ya itu aja.
0: Iya.
3: Informasinya mudah-mudahan bermanfaat bagi petani, bagi kelompok tani. Ya sekarang bolehnya saya juga ketua kelompok.
0: Oh di gitu.
3: Selain PPL juga kelompok.
0: Sorry. Waduh.
3: Jadi tidak sekarang dialihkan kepada yang lain. Jadi saya langganlah itu.
0: Itu ya banyak jabatan. Ya, terima kasih infonya tadi. Ya. Langsung salamnya buat siapa Bang?
3: Ya, yang pertama buat Mas Sari, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga. Terus ada Bupat Hor, ada Intan di sana, Tanjung Doso, ada Dewa Sanaya, ada Pak Suni, ada Diki Asmara, ada Irma dari IMEDA FV, itu semuanya dalam kompakan. Ada Suci dan Paruk dan Wawan dan
0: Suni
3: ada ini. Itu semuanya dalam kompakan.
0: Terima kasih
3: atas waktunya dari Desa Kelukur, Kecamatan Batuan, Negeri Anggara, bersemari terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Riki ya. Ini yang merupakan kabar penting ya. Kabar yang bermanfaat bagi Anda yang mungkin padinya ya ada hama coklat ya. Silakan diperiksa. Jika ada langsung aja pakai daun mimba dikolop alias ikhlah airnya disemprotkan. Oke, satu lagi monggo silakan di belakang Bang Riki. Kalau tidak ada kami hadirkan dulu lagu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, kemana suaranya?
4: Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Tuh, sampian, Bu.
4: Iya, benar, Mas Fahri.
0: Iya, benar.
4: Dari Nyonya Fathur Rahman.
0: Dari Fathur Rahman. Anak sing takon, iku sopo arek Jawa ya? Enggak.
4: Arek Jawa separuh mesunten.
0: Oh, bukan sepudi, bukan.
4: Tutu ora.
0: Oh. Apa separuh meduro maksudnya? Ambunten
4: ya. Separuh meduro. Separuh Jawi.
0: Oh, Jawi. Jawi ini ndi, Bu?
4: Jawi Jawa Timur.
0: Oh, Jawa Timur. Meduro ini ndi?
4: Malang, Kota Malang.
0: Oh, Malang. Malang ini nyak meduro, ini meduro, Bu.
4: Napa?
0: Beni Maduro mon Malang.
4: Maksudnya Bu Fathore kula wau.
0: Oh.
4: Separuh Ambunten, separuh ni Jawi.
0: Oh, separuh ni Ambunten.
4: Ambunten Madura maksudnya.
0: Ambunten
4: niku Madura Mas Ari.
0: Oh, Madura nindi, Madura nindi.
4: Madura Sumenep,
0: Mas. Oh, Madura Sumenep. Boleh cek larang aja pun ngajak Sumenep. Bu, cek gua Ambunten tak ada kali.
4: Adi,
0: oh, woten,
4: oh,
0: Sidi ngajar salah, bu, bukan Ambunten Bang Sidi, Meduro, makasih, iya. Punya kabar apa Bu?
4: Kabar saya baik-baik saja, sehat.
0: Sehat.
4: Di sini kabarnya panas Mas Fahri.
0: Panas sama panas.
4: Kalau di sini di seputaran apa namanya di sekitar rumahnya Bu Fathurnya, termasuk Bu Fathurnya sendiri aman-aman saja, aman damai dan sentosa Mas Fahri.
0: Iya amin.
4: Amin ya Allah.
0: Amin. Bang Kur, kue ada yang jual kue nih Kur. Ya, lanjut Bu, salamnya buat siapa?
4: Salamnya yang perdana tentunya buat Mas Wari, selamat bertugas dan semoga sehat selalu bersama seluruh keluarganya Mas Wari yang ada di rumah.
0: Amin, terima kasih doanya.
4: Amin. Terus salamnya lagi kepada buat Mama Intan. Juga buat Pak Dewa Soraying, ada Pak Susana juga, ada Pak Cempaka, juga ada Irma, ada Sisi. Lagi ada Faruk Karisma ya?
0: Iya, ada Bang Faruk.
4: Iya, ada Putra Setia juga. Ada Riki Anggara, Jesse Asmara, Dai'i. Juga ada Evi, Abah Suni juga. Dan Dewi lagi.
0: Iya.
4: Pak Aset dan Gileke.
0: Terima kasih.
4: Buat yang lainnya.
0: Besok.
4: Allah, nanti malam ya. Kalau Bu Fathurnya bisa gabung tapi ya.
0: Iya.
4: Nanti malam tak sebut. Buat yang belum disebut saat ini.
0: Terima ya, kasih, buat, Ma.
4: Iya, sama-sama Mas Haris. Udah dulu.
0: Monggo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar, kembali kali ini kami hadirkan lagu untuk Anda.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Pemirsa, dari kantor boleh matur segelangkong ngapun ke persa pan sapunapan lagu dangdut pangarep tor banyakon malar muka ada dia kabungaan tor malar muka siang mungkin panjenengan saja diparinga tentrem sambil lalu akon lakon sambil lalu juga nah miar saki ku lagu namun karena bekto ampun tak ngisi ini mila dari kedinto cukup pagi saka dito dimin papangkian ari mangkin torpala juga nih kau ningi mana biadan asar pukul 14 lebet 40 sangat menit bekto asar korang samenit semakin jam nunjuki pukul 14 lebet 40 belum menit.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Satu.
1: Green Radio, Row 1, RRI Sumedang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali lewat Sumedang sore ini saya Rirani Sekianti menemani Anda dan hadirkan program Green Radio. Dan tentu hadir tiap hari Sabtu ya ke ruang dengar Anda di pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Dan tentu kesempatan sore hari ini saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber lewat jalur Zoom. Kita akan perbincangkan soal tidak lelah untuk memilah sampah. Nah, setiap Green Radio selalu mengajak untuk masyarakat bisa sadar lingkungan begitu ya, tidak hanya sekedar kebersihan tapi bagaimana kepedulian untuk merawat, menjaga agar generasi-generasi kita jauh bisa menikmati udara yang segar, lingkungan yang tetap bersih, dan ingat, memilah sampah ini adalah salah satunya, karena ini menjadi langkah awal pendengar yang sangat krusial begitu ya, untuk mencegah penumpukan di tempat pembuangan akhir, termasuk bisa mengurangi pencemaran, mendukung prinsip zero waste. Dan kebiasaan ini mendengar jauh lebih ringan dan efektif jika dijadikan rutinitas harian yang menyenangkan. Titik poinnya adalah harus menyenangkan. Ya, banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Untuk itu kita akan bahas bersama narasumber. Beliau sebagai pegiat lingkungan yang juga founder Arasa Sociopreneur, ada Mas Afri Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Afri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Ririn.
2: Sore juga. Sehat hari ini?
3: Alhamdulillah, sehat, Mbak.
2: Ya, kegiatan seharian apa aja nih?
3: Tadi baru ini selesai jual hasil sedekah sampah, Pak. Jadi baru balik ini kebetulan.
2: Ternyata libur yang produktif ya.
3: Betul, betul, harus selalu produktif meskipun weekend.
2: Nah, berbicara soal memilah sampah, tidak sekedar mengedukasi, tapi bagaimana kita memulai dari diri sendiri. Apa yang bisa kita lakukan sebenarnya, Mas Afri, untuk memulai bisa memilah sampah nih?
3: Sebenarnya yang harus di menjadi dasar ya untuk mulai memilah sampah itu, pertama harus sadar dulu bahwa hari ini bumi kita itu sudah diancam oleh dua hal. Pertama, darurat sampah, dan yang kedua, krisis iklim, yang mana keduanya itu saling berkaitan tuh, Pak. Krisis iklim terjadi karena salah satunya adalah darurat sampah.
2: Yeah.
3: Nah, jadi pertama itu harus sadar dulu bahwa hari ini, terutama di Kabupaten Sumenep juga, itu hampir di beberapa tempat ada apa istilahnya, TPS liar. Jadi tempat yang nggak seharusnya jadi tempat penampungan sampah, akhirnya jadi penampungan sampah karena olah masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Nah, jadi harus sadar dulu bahwa kita hari ini sudah masuk darurat sampah, terbagi dengan kondisi TPA hari ini, TPA di Kabupaten Sumenep, bahwa sudah menggunung dan gunungnya juga sudah ada dua, bahkan statusnya sudah overload. Nah, kalau misalkan tidak segera sadar masyarakatnya, maka bukan semakin menjauh yang namanya darurat sampah, tapi malah akan semakin membesar. Jadi harus sadar dulu. Nah, kedua, yang pada prinsipnya pengelolaan sampah itu harus sesederhana mungkin. Jadi, yang harus diperhatikan terlebih dahulu itu kebiasaannya dulu, Pak. Jadi, jangan yang tiba-tiba FOMO karena semua orang lagi memilah sampah, akhirnya ikut-ikutan. Terus, tiba-tiba langsung beli peralatan yang sebenarnya belum menunjang untuk kebiasaannya, begitu.
2: Yeah.
3: Nah, biasanya kalau belum terbiasa, akhirnya peralatan yang dibeli itu tiba-tiba bisa mangkrak gitu, bisa tidak digunakan kalau kebiasaannya tidak tercipta. Makanya sebenarnya konsep memilah sampah itu sesederhana mungkin, seminimal-minimalnya yang bisa dikelola. Contoh di rumah saya, Pak.
2: Yeah.
3: Mungkin saya kan pegiat lingkungan, tapi sehari-harinya tetap memilah sampah. Tapi ada juga residu yang dibuang. Tidak semua bisa terpilah. Nah, yang penting kebiasaannya dulu. Apa yang bisa dipilah, misalkan botol plastik, gelas plastik, kertas, kardus, ya sudah. Yang penting terpilah dari rumah, begitu. Jadi mungkin itu dua hal yang paling mendasar. Jadi sadar dulu, habis itu lakukan pemilahan sesederhana mungkin.
2: Ya, sadar dan sederhana ya. Jadi tidak perlu ribet dan ruwet ya. Tapi kemudian lingkungan, artinya tempat yang memadai untuk memilahnya, itu perlu juga kan Mas Afri?
3: Betul Pak, perlu. Tapi memang setiap rumah kan punya luasnya masing-masing. Tidak semua rumah punya luasnya yang sama.
2: Ya, beda, terutama misalkan, yang rumah sempit nih, nggak punya. Betul. Untuk memilahnya gimana tempatnya.
3: Makanya kalau misalkan misalkan di perumahan nih kayak saya, nah di depan itu meskipun perumahan masih ada sisa sedikit tanah. Nah, di tanah itu saya buat semacam lubang organik, saya sebutnya lubang organik. Jadi di antara sela-sela tanaman itu dilubangi untuk jadi tempat pembuangan sampah organik. Nah, jadi sampah organik di rumah saya, Pak, selesai di tanaman, begitu, di depan, di lahan sempit di depan itu. Jadi sampah organik terkelola, tanaman dapat nutrisi dari sampah organik yang nanti berproses menjadi kompos gitu. Nah, dengan misalkan yang contoh yang anorganik, tidak perlu banyak-banyak dulu tempat sampahnya. Yang penting misalkan berkomitmen sampah anorganiknya yang mau dikelola itu botol, gelas plastik, kertas, dan kardus. Ya cukup sediakan 2 tempat sampah pemilah begitu. Jadi khusus botol 1, terus khusus kertas atau kardus 1. Jadi tidak perlu tempat sampah yang sekiranya belum mendukung kebiasaannya. Nah, nanti biasanya Pak, kalau sudah tercipta kebiasaannya, dirasa perlu menambah sarana prasarana begitu, nah baru tuh boleh tuh membeli. Jadi yang penting itu adalah kebiasaannya. Dan kadang memang saya sering kali pegiat lingkungan kok masih buang sampah gitu. Dan tidak masalah, karena memang meskipun menghasilkan sampah, tapi pastikan sampah yang dibuang itu tetap pada tempatnya. Bukan yang tiba-tiba dibuang sembarangan. Karena hari ini, Pak, seringkali saya kan rumah di Batuan, terus ada TPS kontainer. Nah, hampir setiap pagi itu padahal sudah ada tempatnya, masih banyak masyarakat yang tidak memastikan sampahnya masuk ke dalam
2: kontainernya. Gitu. Ada di luar malah ya.
3: Ya betul.
2: Berserakannya.
3: Sebenarnya kadang kan kasihan tuh sama petugas kebersihan ya. Dia masih bertugas ngangkut kontainernya, dia juga harus membersihkannya. Padahal kasihan. Begitu, Pak.
2: Jadi memang tempat sampahnya perlu punya yang terpisah juga ya. Kalau yang organik bisa selesai di tanah, misalkan yang anorganik tetap. Yang residu juga perlu disediakan ya, biar siap dibuang juga seperti itu.
3: Betul. Betul, yang residu juga perlu disediakan.
2: Oke. Nah, untuk pengolahan sendiri kita bisa lakukan nggak nih Mas setelah memilahnya untuk 3R-nya?
3: Nah, kalau balik lagi ya Pak ke konsep sederhana. Kalau misalkan kebiasaannya sudah terbentuk, terus kadang kan kita selain sadar, kadang untuk mengelola sampah ini juga butuh sabar ya Pak. Karena mengelola sampah ini butuh waktu, terus memang kita sedikit orang yang mau bersabar dengan baunya sampah. Nah, pasti ya mungkin kalau sudah terpilah dari rumahnya tidak begitu bau, tapi kalau sampah organik mau gak mau tetap bau. Makanya pasti disarankan itu kalau yang sistem sederhana itu ditanam di lubang organik. Jadi setelah dilubangi langsung ditutup, nanti buat lubang baru, begitu sistemnya berputar terus. Tapi kalau misalkan misalkan ada komposter, ya sekarang banyak sekali orang yang menjual komposter begitu. Di marketplace itu banyak sekali. Nah, kalau misalkan memungkinkan secara waktu, sampah anorganiknya pun juga bisa sebenarnya dikelola jadi kerajinan tangan. Banyak sudah produk-produk yang dihasilkan dari kerajinan daur ulang sampah begitu. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan secara waktu, sebenarnya juga ada yang namanya wadah atau tempat yang mengelola sampah anorganik, yaitu bank sampah. Nah, juga bisa entah mau ditabung ke bank sampah atau disedekahkan. Gitu. Jadi sampah anorganiknya itu bisa ditabung, nanti juga bisa jadi uang, atau ya sudahlah disedekahkan aja biar bisa menjadi pahala dari sampah yang mungkin awalnya dianggap sudah tidak berguna, ternyata bisa jadi berkah begitu.
2: Ya, sekarang sampah anorganik yang seringan itu adalah wadah paket ya, tiap hari paket. Nah, isinya pasti kardus sama plastik tuh. Dan nah, itu yang betul menumpuk saat ini.
3: Nah, betul.
2: Langsung ke bank sampah itu. Langsung ke bank sampah seperti itu bisa kan ya, Mas Afri, menukarkan anorganik yang bernilai ekonomis?
3: Bisa, bisa, Mbak. Bisa banget. Baik. Bisa banget. Semua itu sebenarnya untuk pemilihan sampah, kalau misalkan di step selanjutnya itu, Mbak, selain sederhana, kuncinya juga adalah pemilahan, Mbak. Jadi, makin sampah itu terpilah dari sumbernya, maka semakin tinggi nilai ekonomisnya. Contoh misalkan ya, Mbak, ya, botol plastik itu kalau tanpa dibuka label dan tutupnya itu berbeda harganya ketika tutup botolnya dan labelnya dibuka. Nah, terlebih lagi juga misalkan botol plastik itu juga ada dua jenis, ada PET putih, ada PET biru muda. Nah, itu juga beda harganya. Makanya semakin terpilah semakin tinggi harganya gitu. Jadi pemilahan adalah kunci dalam pengolahan sampah begitu, Pak.
2: Iya. Nah, berbicara soal memilah sampah, kemudian bagaimana nih agar kita juga melibatkan keluarga dan tidak merasa lelah atau berat nih dalam memilah sampah setiap harinya?
3: Nah, memang harus apa ya, kembali lagi kepada sadar dan sabar itu sih, Pak. Karena memang mungkin kalau misalkan kita sudah menjadi orang tua, ya berarti tugas kita memberi contoh ke anak-anak yang ada di rumah begitu. Karena hari ini sebenarnya kalau kami sebagai pegiat lingkungan yang selalu melakukan sosialisasi ke desa, sekolah, kami lebih berbeda ketika kita sosialisasi di desa yang notabene-nya itu sudah usianya 30 ke atas, itu lebih susah diajak untuk memilah dan mengelola sampah daripada sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, Pak. Nah, makanya di kesempatan ini kami juga bisa ingin mengajak kepada orang-orang tua, ya mari diberi contoh putra-putrinya di rumah untuk mulai memilah sampah dari rumah gitu. Karena itu juga yang paling penting. Mungkin kita tidak bisa sukses di 2026 untuk mengelola sampah. Tapi kita bisa pastikan ketika edukasinya secara masif ke sekolah-sekolah, insya Allah, maka tahun-tahun berikutnya ketika anak-anak yang ada di rumah itu sudah menjadi pemimpin, nah disitulah harapannya muncul kebiasaan. Sudah otomatis begitu, sudah autopilot begitu. Nah, harapannya sih begitu sih, Pak.
2: Baik. Nah, kadang walaupun kita sadar, kita paham, bagus nih kalau memilah, tapi kadang kita malas sehingga semua

0: Semuanya ditumpuk aja, masuk dalam kresek, buang di tempat sampah, tinggal nanti ada tukang yang ngambil seperti itu. Ini cara-cara praktis yang sering buat orang malas tuh untuk memilahnya. Apalagi ketika tidak punya lahan. Waduh, mau taruh mana nih? Kardus banyak sekali. Sudahlah, buang aja. Jadi menumpuk di tempat sampah seperti itu. Padahal bisa digunakan ya kalau kita sabar, kata Mas Afri tadi.
1: Ya, betul betul, Pak.
0: Oke.
1: Tapi memang manusiawi sih, Pak, orang malas gitu, mungkin karena sibuk dan sebagainya, manusiawi sekali.
0: Cari yang
1: Tapi
0: simpel ya.
1: Betul betul. Makanya kami pegiat lingkungan itu tidak pernah memaksakan orang untuk memilah sampah sebanyak mungkin, enggak, tapi paling tidak punya kebiasaannya. Pun misalkan lagi malas, yang penting sampahnya tidak dibuang sembarangan gitu.
0: Yeah. Ya, lebih rapi lagi ya. Kalaupun pengen langsung membuang, bisa juga dipilah dulu. Jadi nanti tukang sampahnya juga bisa langsung tuh, oh iya ya, ini yang basah, ini kering, organik, anorganik, seperti itu ya, bisa.
1: Betul, betul.
0: Aha.
1: Betul, Pak.
0: Baik. Nah, dari ini semua, Mas Afri, apa yang paling ingin diingatkan untuk pendengar di luar sana?
1: Nah, persoalan sampah ini sebenarnya persoalan kita bersama, karena sehari-harinya kitalah yang menghasilkan sampah, manusia begitu. Nah, mungkin kalau dibandingkan sama makhluk Allah yang lain begitu, sampah manusialah yang paling merusak bumi. Makanya memang tugas menghadapi darurat sampah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah dan masyarakat harus berkolaborasi untuk mengatasi dan mengelola serta memilah sampah dari sumbernya, sehingga ketika kolaborasi ini bisa masif dan masyarakatnya mau untuk memulai memilah sampah dari rumahnya, terus pemerintahnya juga memaksimalkan fungsinya, fungsi regulasi, fungsi fasilitasi, fungsi edukasi, insya Allah maka darurat sampah ya, terutama di Kabupaten Sumenep itu, insya Allah lambat laun akan semakin melandai. Dan harapannya semua sampah yang sehari-hari kita hasilkan itu ini harusnya jadi komitmen bersama bahwa sampah yang kita hasilkan sehari-hari adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab siapa-siapa.
0: Yeah.
1: Dan kalau bisa, kalau misalkan ada iuran sampah, jangan malas membayar. Jadi harus membayar, bahkan kalau bisa dilebihkan. Karena itu adalah tanggung jawab kita, kita yang menghasilkan sampah, ya kita juga yang harus bertanggung jawab dengan sampah itu. Kalau misalkan ada retribusi sampah, ya harus dibayar.
0: Yeah.
1: Dan kalau misalkan punya rezeki lebih, ya ditambahi. Karena resiko sebagai petugas kebersihan juga sangat amat tinggi. Jadi kitalah yang harus memperhatikan para petugas-petugas kebersihan yang terutama ada di Kabupaten Sumenep, begitu, Pak.
0: Yap. Terima kasih, Mas Afri, kebersamaannya dengan Pro 1 RRI hari ini ya. Sudah mengingatkan
1: sama-sama,
0: kita,
1: Pak,
0: semua, mengedukasi. Dan semoga kita tidak lelah untuk memilah sampah. Sampai jumpa lain waktu, Mas Afri. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian mendengar bincang kami dengan Mas Afri Iskandar, pegiat lingkungan yang juga founder Arasa Sociopreneur. Tadi kita telah banyak berbincang soal tidak lelah untuk memilah sampah lewat Green Radio sore hari ini. Terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Green Radio, Pro 1, RRI Sumedang.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.

0: Green Radio, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, tentunya pendengar Anda terus bersama Green Radio kesempatan sore ini. Tidak lelah untuk memilah sampah. Tadi juga disemangati ya oleh Mas Afri tentang bagaimana kita bisa memilah sampah dengan sadar, sabar, dan cara-cara yang sederhana. Tidak harus mewah untuk menyiapkan tempat sampah yang terpisah, tapi yang penting bisa memulai dari diri sendiri dan keluarga. Kemudian bisa menggunakannya kembali begitu ya, mengolahnya bisa jadi kompos, atau kalau yang anorganik bisa jadi wadah yang bisa dipakai ulang, atau juga bisa memanfaatkan bank sampah. Ketika bisa menukarkan, ketika Anda sudah memilahnya, bisa tukar sampah anorganik seperti botol plastik, kardus, ke bank sampah terdekat yang tentunya agar lebih termotivasi seperti itu. Nah, pendengar, apakah Anda lebih sering memilah sampah untuk skala rumah tangga atau komunal bersama di RT, RW? Atau jenis sampah apa yang sering Anda hasilkan di rumah Anda? Nah, ini nih, kita perlu memulainya dari diri sendiri dan saat ini.

0: Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi?

0: rri.co.id.
1: Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, staf khusus Presiden, Letjen Purnawirawan Arief Rahman melakukan peninjauan di lapangan untuk mengawal implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Januar Fahmi melaporkan.
2: Staf khusus Presiden Letjen Purnawirawan Arief Rahman melakukan peninjauan guna memastikan program prioritas Presiden berjalan optimal di lapangan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang tengah berjalan. Dalam peninjauan itu, Arief Rahman menegaskan bahwa jajaran baru di Badan Gizi Nasional atau BGN saat ini memusatkan perhatian pada upaya perbaikan dan pembenahan program Makan Bergizi Gratis. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan serta aktivitas pelaksanaan berjalan normal.
3: Jadi sekarang dari BGN ini dengan pejabat yang baru akan menambah kembali SPPG-SPPG ini supaya lebih baik lagi. Saya kepada kami misalnya terus dikembangkan, diperbaiki sehingga dari segi kualitas makanan, kemudian dari segi kesehatan di SPPG ini lebih baik lagi. Ya. Jadi saran-saran tadi dari Pak Bupati, di Sekda, tentang terbaik ini segera dilaksanakan.
2: Pembenahan yang dilakukan mencakup penguatan tata kelola, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penyempurnaan mekanisme distribusi dan pengawasan di lapangan. Upaya ini diharapkan mampu menjawab berbagai kendala yang sebelumnya ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah menargetkan program MBG dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Evaluasi serta perbaikan secara berkelanjutan akan terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan program tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Gubernur Jawa Timur menyayangkan minimnya pelibatan warga lokal dalam industri tebang tebu, di mana pekerja tebang mayoritas masih didatangkan dari luar daerah, bahkan dari luar provinsi. Yusron Al-Fatah melaporkan.
4: Program Bongkar Ratun yang dijalankan pemerintah Provinsi Jawa Timur terus diperkuat sebagai langkah meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung swasembada gula nasional. Sebagaimana panen dan tanam tebu Bongkar Ratun serentak yang digelar di 7 kabupaten sentra tebu termasuk Magetan. Melalui program tersebut, tanaman tebu yang sudah tidak produktif diremajakan dengan bibit varietas unggul agar menghasilkan produksi dan kualitas yang lebih baik. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa mengatakan, peningkatan produktivitas tebu harus diikuti dengan kenaikan rendemen atau tingkat perolehan gula dari tebu yang digiling. Selain faktor bibit, ia menekankan bahwa proses penebangan juga berpengaruh terhadap kualitas tebu dan besaran rendemen. Oleh sebab itu, para tenaga tebang perlu mendapatkan pendampingan dan edukasi mengenai teknik penebangan yang baik agar kualitas bahan baku yang masuk ke pabrik gula tetap terjaga. Di sela kegiatan panen dan tanam tebu serentak di Kabupaten Magetan secara virtual, Hovifah menyoroti masih minimnya keterlibatan tenaga kerja asal Jawa Timur dalam aktivitas penebangan tebu.
5: Tapi yang nebang belum tentu orang sini. Saya berapa kali musim penebangan di Magetan, saya menyempatkan datang dan itu tidak ada orang Jawa Timurnya. Sampai saya mau ya ambillah orang Jawa Timur supaya ada income yang juga didapat dari warga Jawa Timur terutama Magetan dan sekitarnya. Diambilnya dari provinsi di luar Jawa Timur. Nah, bukan persoalan dari mana atau dari mana. Literasi kepada mereka yang akan menebang itu harus didampingi, disampaikan supaya ini nanti secara rata-rata akan bisa membantu peningkatan rendemen.
4: Ia menegaskan persoalan tersebut bukan hanya menyangkut soal asal para pekerja, namun yang lebih penting adalah adanya literasi dan pendampingan kepada para tenaga tebang sehingga proses panen dilakukan juga turut mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar perkebunan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, antisipasi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026 Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP, IPNU, KPP, IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
7: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian dilakukan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Maka termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
8: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
1: Pendengar, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Rizky Darmawan melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Batu dinilai memiliki peran penting dalam menghasilkan data yang valid dan berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Pemerintah Kota Batu menilai keberhasilan sensus akan menentukan akurasi potret kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha saat ini. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan sensus ekonomi menjadi instrumen penting untuk memperoleh data yang sesungguhnya dari masyarakat. Menurutnya, data yang akurat diperlukan karena sensus ini hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus ekonomi tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Data tersebut akan memotret berbagai sektor, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga aktivitas ekonomi lainnya yang berkembang di Kota Batu.
10: Bahwa validitas data, kualitas data, mutu data itu menjadi sangat penting. Apalagi ini dilakukan 10 tahunan. Berarti kan harus betul-betul kita peroleh data sesungguhnya dari penduduk kita, baik dunia usaha maupun masyarakat.
9: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Batu, Herlina Prasetyo Sambodo menjelaskan bahwa pemutakhiran data idealnya dilakukan sesering mungkin. Namun, pelaksanaan sensus secara menyeluruh membutuhkan sumber daya dan anggaran yang besar sehingga memerlukan perencanaan jangka panjang. Herlina menyebut, sensus ekonomi 2026 menjadi sensus yang lebih komprehensif dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
11: Di tahun ini, BPS dengan arahan pimpinan pusat juga bahwa sensus ekonominya menjangkau semua. Kalau biasanya itu kan sensus ekonomi hanya mendata kegiatan ekonomi saja. Untuk tahun ini semua didata. Penduduk didata, pertanian juga didata masuk ke sini. Jadi harapannya untuk tahun ini kita bisa dapat lebih lengkap.
9: Dari sensus ekonomi 2026, diharapkan cakupan pendataan yang lebih luas dapat menghasilkan informasi yang mendekati kondisi nyata masyarakat. Dengan data yang lebih lengkap dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pramuka Surabaya pecahkan 3 rekor MURI. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terharu 130.000 peserta basuh kaki orang tua. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
12: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat Wani Wani Wani yang digelar serentak hari ini. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di Kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
13: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di setiap perkampungan. Jadi dengan Kampung Pancasila, Pramuka menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi yang saya bacakan, jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
12: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
14: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
12: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. M. Samsudi melaporkan selengkapnya.
15: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bondowoso menyalurkan 1.000 paket seragam sekolah bagi siswa baru jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso. Penyaluran bantuan itu dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan setempat dan diserahkan kepada sekolah-sekolah untuk didistribusikan kepada penerima manfaat. Ketua Basnas Kabupaten Bondowoso Ahmadi mengatakan, bantuan seragam itu ditujukan khusus bagi siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu. Data penerima bantuan diperoleh dari Dinas Pendidikan agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, program itu menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Bondowoso sehingga distribusi bantuan dapat merata.
16: Jadi, alhamdulillah kita memberikan baju seragam kepada Dinas Pendidikan. Kemudian jumlahnya itu 1.000. Jadi 1.000 itu untuk SD dan SMP bagi yang murid baru itu.
14: Oh, murid. Yeah.
15: Penyaluran dilakukan dari Dinas Pendidikan kepada kepala sekolah, kemudian diteruskan kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima. Amari menjelaskan, program bantuan seragam sekolah juga menjadi bagian dari upaya mendukung pelaksanaan instruksi Bupati Bondowoso terkait optimalisasi penghimpunan zakat melalui Basnas, yang mengatakan setelah adanya instruksi Bupati, penghimpunan zakat mengalami peningkatan signifikan. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, realisasi produksi garam di Kabupaten Sampang tercatat baru mencapai 100 ton. Alvin Nuari melaporkan selengkapnya.
17: Memasuki musim kemarau, para petambak garam di Kabupaten Sampang telah mulai menyiapkan lahan dengan memasang geomembran untuk proses kristalisasi. Meskipun aktivitas produksi sudah

0: dimulai sejak April dan sebagian petambak mulai menjual hasil panennya, tantangan cuaca yang tidak menentu membuat capaian produksi musim ini masih jauh dari harapan. Kabid Perikanan Budidaya Sampang, Muhammad Mahfud, menyatakan, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD, pemerintah Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam tahun ini sebesar 307 ribu ton. Namun pada panen perdana, realisasi produksi tercatat baru mencapai 100 ton. Dia menyebut angka tersebut terpaut jauh dari ekspektasi awal yang seharusnya mencapai sekitar 1000 ton pada panen perdana. Penyebab utama penurunan ini adalah tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sampang sehingga menyebabkan banyak petambak mengalami gagal panen.
1: Kita acuannya kan cuaca normal, terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu, dengan upayanya supaya ada peningkatan, misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan, atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
0: Menurutnya ada 7 kecamatan penghasil garam di Kota Bari, yakni Kecamatan Srese, Pangarengan, Cerengi, Sampang, Camplong, Banyuates, dan juga Torcun. Dia berharap produksi garam pada tahun ini bisa mencapai target.
2: Gelaran Kirab Panji Persatuan dan Obor Perjuangan resmi menandai hari jadi ke-108 Kota Madiun. Laporan selengkapnya bersama Aris Deka.
3: Kemeriahan peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun ditandai dengan gelaran kirab panji persatuan dan obor perjuangan yang berlangsung dengan khidmat. Prosesi sakral ini digelar memasuki detik-detik pergantian hari dari Jumat menuju Sabtu 20 Juni 2026 yang bertepatan dengan hari ulang tahun kota. Ratusan aparatur sipil negara ASN, perwakilan dari 14 perguruan pencaksilat hingga pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Dengan atmosfer acara yang khas dengan budaya Jawa, mereka berjalan kaki dari kantor Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil 1 Madiun menuju Balai Kota Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemilihan konsep kirab panji persatuan dan obor perjuangan ini didasari oleh kekayaan cerita sejarah yang dimiliki Kota Madiun. Menurutnya narasi sejarah tersebut harus terus digaungkan, sekaligus ditiupkan sebagai nyawa perjuangan dalam pembukaan rangkaian hari jadi.
4: Madiun ini kan punya cerita. Cerita ini harus kita ceritakan, sekaligus kita harus memberikan nyawa di pembukaan ini. Nyawa apa? Nyawa perjuangan. Makanya 108 yang tadi saya sampaikan, ini bukan sekedar rangka. Ini semua dari perjalanan perjuangan pendahulu kita. Nah, makanya ini harus benar-benar dikemas dalam bagus, dalam budaya. Makanya dengan simbol api ini, sekaligus kita sebagai pewaris perjuangan itu harus bisa meneruskan. Ini sebagai simbol bahwa kita semua warga Kota Madiun mempunyai semangat untuk meneruskan perjuangan Kota Madiun.
3: Di samping menggelar acara simbolis, Bagus mengingatkan bahwa jajaran pemerintah daerah bersama masyarakat masih memiliki sejumlah PR besar yang harus dituntaskan. Pengentasan kemiskinan dan penekanan angka pengangguran menjadi fokus utama yang harus terus diperjuangkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar, usai pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Kemenhaj Lamongan langsung matangkan persiapan haji tahun 2027 dengan berikan edukasi dalam sekolah haji. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
6: Usai menyelesaikan seluruh rangkaian operasional ibadah haji tahun 2026, kantor Kemenhaj Lamongan langsung melakukan persiapan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan adalah kembali menggelar program inovatif sekolah haji bagi calon jemaah haji asal Lamongan pendaftar tahun 2014. Kepala Kantor Kemenhaj Lamongan Abdul Ghafur mengatakan, program sekolah haji telah berjalan selama 4 tahun terakhir dan menjadi bagian penting dalam mempersiapkan calon jemaah agar lebih siap secara pengetahuan, kesehatan, maupun administrasi sebelum berangkat ke Tanah Suci. Selain sebagai sarana edukasi, sekolah haji juga dimanfaatkan sebagai langkah awal untuk melakukan verifikasi dan pemutakhiran data calon jemaah. Hal ini diperlukan karena banyak calon jemaah yang mendaftar sejak tahun 2013 dengan masa tunggu mencapai sekitar 14 tahun.
7: Jadi sekolah haji ini kami mengundang calon jemaah haji 2027 untuk kami berikan pembinaan kurikulum sekolah haji mulai bimbingan ibadah haji kesehatan haji, dan dokumen haji. Selain sekolah haji ini adalah langkah awal kami untuk

0: lakukan verifikasi data jamaah haji yang pada tahun 2013 melakukan pendaftaran dengan cukup waktu yang rentan yang lama, hampir 14 tahun, maka perlu dilakukan verifikasi data melalui program Sekolah Haji Kabupaten
1: Lamongan. Abdul Ghofur berharap melalui program Sekolah Haji, calon jemaah haji Kabupaten Lamongan dapat lebih mandiri, memahami regulasi terbaru penyelenggaraan ibadah haji, serta mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah dengan baik saat berada di Tanah Suci. Farin Reki melaporkan.
2: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Sebanyak 17 jemaah haji asal Kabupaten Jombang menerima bantuan sosial dari pemerintah Uni Emirat Arab setelah kembali ke tanah air usai menunaikan ibadah haji tahun 2026. Bantuan senilai lebih dari 20 juta rupiah untuk setiap penerimanya telah diserahkan secara simbolis dalam rangkaian penyambutan jemaah kloter 62 dan 63 di Pendopo Kabupaten Jombang. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf dalam kesempatan saat menyalurkan bantuan tersebut menjelaskan bahwa total bantuan yang diberikan adalah berjumlah sekitar 150 jemaah haji asal Indonesia yang dinilai membutuhkan, dengan total anggaran mencapai sekitar $190.000 atau setara 3,3 miliar rupiah. Penentuan penerima dilakukan berdasarkan kondisi ekonomi dengan prioritas bagi pedagang kecil, petani, dan juga pelaku usaha mikro.
4: Bantuannya sekitar 3 miliar, kita bagi 150 orang jamaah di seluruh Indonesia yang kita anggap memerlukan. Rata-rata 20 jutaan, dan alhamdulillah tadi saya lihat datanya ada yang pedagang es di pinggir jalan, ada buruh pabrik, kemudian ada kerupuk-kerupuk, ada pedagang asongan di terminal, ada petani. Alhamdulillah itu artinya tepat sasaran. Teman-teman di Kabupaten Jombang sudah benar-benar menyeleksi siapa yang memerlukannya, yang benar-benar memerlukan.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, di kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah haji Kabupaten Jombang seluruhnya telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
5: Keluarga Arab Saudi, satu jamaah yang mendadak serangan sekutu kedua, dan Desa Tanjung Bundung, Kecamatan Mekarwangi.
3: Pemerintah berharap para jemaah dapat membawa pulang nilai-nilai spiritual yang telah diperoleh selama menjalankan ibadah haji serta mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus memanfaatkan bantuan yang diterima untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga perekonomian secara berkelanjutan. Ana Kusuma melaporkan.
6: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Pendengar, cabur ice skating Jawa Timur memperkenalkan anggota baru dan bibit atlet potensial. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
7: Pengurus Federasi Ice Skating Indonesia (FISI) Jawa Timur memperkenalkan jajaran kepengurusan periode terbaru sekaligus memperlihatkan potensi atlet-atlet binaannya di kategori figure skating dan short track pada hari ini. Ketua Harian FISI Jawa Timur Sondang Aprilia Siahaan mengatakan penambahan anggota menjadi bagian penting dalam memperluas jaringan pembinaan dan mempercepat perkembangan ice skating di daerah. Menurutnya tantangan terbesar yang dihadapi saat ini bukan hanya soal prestasi, melainkan bagaimana memperkenalkan ice skating kepada masyarakat dan membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Apalagi saat ini fasilitas arena es masih terpusat di Surabaya sehingga pembinaan atlet di daerah belum bisa berjalan optimal.
8: Tujuan kita mau menunjukkan bahwa sekarang ini kita punya atlet, punya bibit baru gitu. Yang tujuan kita mungkin ya semoga kedepannya kita bisa ikut Porprov, lalu setelah itu 2 tahun lagi mungkin PON. Jadi kita ini untuk Porprov kita juga masih cari-cari untuk 5 kabupaten. Jelas kalau misalnya cuma Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Banyuwangi, Malang, kita ada.
7: Meski demikian, minat masyarakat terhadap skating mulai menunjukkan perkembangan positif. Saat ini FISI Jawa Timur membina puluhan atlet yang rutin menjalankan latihan. Untuk mempercepat regenerasi atlet, FISI juga mengkolaborasi dengan komunitas dan juga atlet sepatu roda. Langkah ini dinilai efektif karena banyak atlet sepatu roda telah memiliki kemampuan dasar yang mendukung untuk mengembangkan di nomor short track speed skating. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menggelar Liga Pelajar Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan 2026 antar pelajar SMP MTS sederajat sekabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
9: Momen Piala Dunia 2026 sepertinya memotivasi pemerintah

0: Kabupaten Pasuruan untuk getol mengembangkan pembinaan sepak bola usia dini. Sebagai buktinya, PMK Pasuruan kembali menggelar Liga Sepak Bola Piala Bupati Pasuruan antar pelajar SMP sederajat. Turnamen ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astrori dari lapangan desa Dauhan Sengon, Kecamatan Purwodadi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan Muhammad Agus Mas Hadi menjelaskan, kompetisi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengasah kemampuan atlet usia dini sekaligus mendukung prestasi sepak bola Kabupaten Pasuruan di tingkat regional.
1: Peserta Liga Sepak Bola Piala Bupati tahun 2020 tingkat SMP sederajat sebanyak 24 tim berasal dari 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan, gabungan dari SMP negeri dan swasta. Perlu juga kami sampaikan kepada Wakil Bupati bahwasanya kami menerjukan 2 orang pelatih tim scouting.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Astori mengaku bangga melihat antusiasme para pelajar mengikuti kompetisi ini. Menurutnya, turnamen ini bukan hanya tentang mencari juara, tetapi membentuk karakter, mental, dan kesehatan generasi muda. Ia berpesan agar seluruh peserta mempersiapkan mental dengan baik dan menjunjung tinggi nilai sportivitas selama pertandingan berlangsung.
1: Anak-anak SMP insya Allah tidak akan menjadi anak-anak yang cengeng. Oleh karena itu, persiapkan mental kalian dengan baik. Bermainlah dengan hati. Bermainlah dengan sportivitas. Kejar prestasi, tetapi tetap jaga persaudaraan sesama pelajar Kabupaten Pasuruan.
0: Diketahui fase penyisihan berlangsung mulai 17 hingga 20 Juni 2026 di 4 venue berbeda. Dari fase penyisihan tersebut akan terjaring 12 tim terbaik yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Emil Albar melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI SP Tuban. Selengkapnya disampaikan Mitra Adila.
4: Sebelum fajar menyingsing saat kabut tipis masih menyelimuti pesisir pantai utara Tuban, Pak Faisal, Ketua Himpunan Nelayan Indonesia Kabupaten Tuban, sudah sibuk dengan jaringnya. Tangannya yang kasar penuh dengan guratan bekas garam dan sengatan matahari, selalu cekatan saat memeriksa mesin perahu kayu miliknya. Baginya, laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan ladang pertaruhan nyawa. Namun di balik ketegihan itu, ada keresahan yang sering ia simpan rapat-rapat. Pak Faisal mengaku, masih ada ribuan nelayan di Tuban yang setiap hari bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Bagi nelayan, biaya hidup adalah hitungan harian. Belum lagi tantangan yang datang silih berganti. Saat harga bahan bakar minyak atau BBM sulit didapatkan, ia terpaksa memarkir perahunya di bibir pantai. Begitu pula saat cuaca buruk melanda Laut Jawa, gelombang tinggi juga memaksa mereka untuk puasa melaut selama berhari-hari.
5: Kalau wilayah Jenuh, wilayah Tuban Kota, wilayah Tanah B itu sedikit memarkir cuaca. Karena dia secara operasional kerjanya nggak begitu jauh dan tidak ada yang bermalam sampai puluhan hari.
4: Dalam kondisi seperti itu, memikirkan remi jaminan sosial terasa seperti beban berat yang mustahil dipikul. Sementara, kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban bukannya tinggal diam. Mereka menyadari betul bahwa profesi nelayan memiliki risiko kecelakaan kerja yang sangat tinggi. Upaya sosialisasi dan edukasi terus digencarkan hingga ke pelosok desa. Anita Riza juga terus berupaya untuk meyakinkan para nelayan bahwa perlindungan ini bukanlah sebuah beban, melainkan investasi keselamatan bagi keluarga yang ditinggalkan di rumah.
6: Ditekankan kewajiban bagi pemilik kapal yang memiliki ABK untuk wajib mendaftarkan ABK-nya ke BPJS Ketenagakerjaan, karena di dalam peraturan KKP juga menjadi kewajiban untuk melaut menjadi salah satu administrasi kelengkapan, sehingga ketika kapal tidak memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan ABK-nya, maka jika tetap memaksakan diri untuk melaut akan terkena razia dari KKP.
4: Memang mengubah paradigma nelayan mengenai jaminan sosial tidaklah mudah. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan kesadaran kolektif untuk memastikan bahwa mereka yang bertaruh nyawa di laut mendapatkan perlindungan yang layak.

0: Bagi nelayan, harapan itu masih ada. Ia sadar, laut akan selalu menjadi tempatnya menggantungkan hidup. Ia hanya berharap, suatu hari nanti, pekerjaannya bukan lagi sekedar perjudian nasib saja, melainkan sebuah pekerjaan yang terlindungi, memberikan rasa aman, dan mencintai masa depan keluarga yang ia cintai. Saya, Witra Adila.
1: Dengan demikian info Prima hari ini, dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Just another drink, then.
1: Well, that took a lot of convincing.
2: Goal! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun, ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep. Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru aparatur sipil negara dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya, modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta rupiah dan 7 juta rupiah, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Pusdatin Kemendikdasmen Yudhistira Nugraha meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah terpercaya dengan pesan, email, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.go.id dan aplikasi RRI News.

dan remaja lebih dikendalikan oleh emosi-emosi mereka daripada pemikiran rasional dan egois. Emosi ini menjelaskan mengapa anak dan remaja berperilaku demikian, termasuk perilaku yang merusak diri sendiri. Jadi, jika kita ingin memotivasi mereka, sebaiknya kita pahami dulu emosi yang mengendalikan mereka dan memanfaatkannya untuk mengarahkan perilaku dan pemikiran yang lebih memperdayakan.

0: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Satu.
1: Terima kasih pendengar Anda terus bersama program Mas Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar. Perlu diinformasikan bahwa azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya hari ini jatuh tepat pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya pendengar, kita ikuti dulu pengajian Al-Quran sore ini bersama Qori'ah Marni. Akan membacakan Quran Surat Al-An'am ayat 31.

صدق الله العظيم.

الله أكبر الله

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'alikan yang sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa'in zita fa'u khairun laka. Tapi kalau kamu tambah sholawatnya, itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, kultuhu an-nisu. Kalau begitu setengah, Rasulullah. Setengah, 50% saya jadikan untuk bersholawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyikta, terserah kamu. Fa'in zita fa'u khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3-nya lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka sholati kullaha. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar Islam di Nusantara kali ini akan membahas jejak Islam di Lampung. Karena panjangnya kisah, akan ada dua edisi untuk jejak Islam di Lampung. Pendengar, belum ada kesepakatan yang berdalil sahih kapan agama Islam mulai masuk di wilayah Lampung. Banyak temuan dan aksara yang menyebutkan Islam datang masuk ke Lampung pada abad ke-15 Masehi. Ada juga yang mengatakan 16-17 Masehi. Selain itu, penyebaran agama ini juga ada yang menyebutkan berasal dari tiga pintu. Arah barat, Minangkabau, Sumatera Barat, arah utara, Palembang, Sumatera Selatan, dan arah selatan, Banten. Bahkan ada juga yang menyebutkan dari pelayaran orang Bugis Sulawesi ke pesisir Lampung. Semua arah masuknya Islam tersebut masih belum jelas karena minimnya temuan dan manuskrip yang menyebutkan angka dan tahun. Kepala Seksi Pelayanan Museum Ruan Jurai, Budi Suprianto, mengatakan periode Islam berlangsung pada kisaran abad ke-13 hingga 18 Masehi. Pada tahun anggaran 2005 silam, Museum Lampung mengadakan penelitian koleksi-koleksi arkeologi Islam dan peninggalan-peninggalan budaya Islam di Lampung. Bukti-bukti peninggalan pada masa itu menjadi bahan koleksi dan penelitian pihak museum. Seperti prasasti atau pintu lawang, bangunan masjid, nisan atau makam raja, alat rumah tangga, pernak-pernik pernikahan, serta naskah kuno atau manuskrip. Penggalian sejarah masuknya Islam pun diteliti dari sumber berita, sumber tertulis, dan koleksi yang ada di museum. Menurut silsilah masyarakat Lampung, masuknya Islam di Lampung sekitar 1500 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode baru setelah Hindu-Buddha ini ditandai dengan masuknya Islam di Lampung Barat. Hilman Hadi Kusuma dalam tulisannya Persekutuan Hukum Adat Abung menyebutkan, ada empat umpu yang membawa Islam abad ke-14 sampai 15 Masehi dari Sumatera Barat karena keempat empu tersebut berasal dari Pagaruyung. Lalu ada lagi yang berpendapat masuknya Islam dari pengaruh Aceh dengan ditemukannya nisan di Kampung Muara Batang, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan pada 1971. Nisan ini motifnya sama dengan nisan Malik Al-Saleh di Pasai. Masih banyak pendapat lain tentang jejak Islam di Lampung. Nantikan Islam di Nusantara edisi berikutnya.
1: Sumenep sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Indonesia, obat dari bahan alami mayoritas masih masuk dalam kelas jamu dan obat herbal terstandar. Baru 5 saja yang telah berada di golongan fitofarmaka terbukti memiliki khasiat serupa obat konvensional. Sebut saja antibiotik. Sesuai namanya, antibiotik berarti antibiota. Saat dikonsumsi, bakteri baik yang hidup di saluran pencernaan juga ikut terbunuh. Ini berarti penggunaan antibiotik malah memunculkan masalah kesehatan yang baru. Orang yang mendapatkan antibiotik jangka panjang otomatis membutuhkan suplemen yang dapat menyuburkan kembali populasi bakteri sahabat saluran cerna. Lalu sekarang, bagaimana meniran menjalankan perannya sebagai antibiotik alami? Amarullah menuturkan, meniran pintar mengenali sumber masalah. Hanya bakteri jahat saja yang ditumpasnya. Namun sebetulnya, bukan bahan aktif meniran yang berperan secara langsung. Meniran justru mendorong tubuh untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Meniran mengaktifkan produksi kelenjar thymus di paru-paru dan meningkatkan pasokan sel limfosit T yang berkaitan dengan ketangguhan imunitas hingga mampu mematikan bakteri jahat di tubuh. Hal ini diungkap Dr. Naturopati, jebolan Clayton College of Natural Health, Birmingham, Amerika Serikat. Begitu keluhan hilang, konsumsi meniran bisa dihentikan. Lebih lanjut, Amarullah mengajak masyarakat agar mengubah paradigmanya. Berobat bukan cuma menghilangkan gejala yang dikeluhkan. Carilah kesembuhan dengan melacak akar penyakitnya. Amarullah mencontohkan kasus darah tinggi. Tidak bijak jika penyakit ini cuma diredakan atau distabilkan dengan obat. Akar penyakitnya ada di ginjal, dan organ itulah yang mesti dikembalikan vitalitasnya. Seiring dengan meredanya batuk, pilek, serta radang tenggorokan, Amarullah menghimbau agar sistem imunitas diperkuat. Untuk itu, antibodi harus digenjot, bisa dengan mengkonsumsi meniran.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumedang pendengar Toraki perkaper dalam pesawat matura kelerasan Ari Samangken Sabtu tanggal 20 bulan Juni tahun 2006 lekor asarang beten kaulah Ahmad Baris seperti ngatoraki kaper selangong palo saat mangken engki kadinto kaper sesapesan dari jumlah 114 depor se nyadia ki program makan bergisi gratis otak BMBGE Kabupaten Sumedang. Namun salekor depor seampun keduan sertifikat halal. Namun etakser proses sertifikasi edapor selain petitros e lampaaki pengawas jaminan produk halal ahli pratama BPJPH Cebu Timur Badrutaman Adebu sebagian sertifikat halal seia juaki saat mangken dalam tahap auditor sidang fatwa. Sebelum epon epakaluar sertifikat pemerintah ewa cipaki sataja depor penyelenggara program MBG keduan sertifikat halal minangka bentuk jaminan keamanan tor kepastian mengkudak masyarakat senarima manfaat MBG.
1: Yang ketiga ada pencabutan sertifikat halal. Ini pencabutan kalau memang mereka sudah memiliki sertifikat halal, tetapi antara di pengajuan yang sudah di ACC itu dengan keadaan di lapangan itu berbeda. Nanti ada pencabutan sertifikat halal dan juga ada penarikan barang dari peredaran. Jadi untuk penahapan ini kita di BPJPH sudah bekerja sama dengan Polri untuk penegakan hukumnya seperti itu.
0: Seterusnya pun, menurut Badrut, sataja proses dalam mengajuaki sertifikat halal Kak Dinto, elampa aki sarang cara daring ang lebeti sistem CSID aki sarang pihak BPJPH salen kadinto pengelola depor se ngalami hambatan dalam proses ngajuaki bisa amusawara tornyo on petotu de pengawas se bede e kabupaten Sumenep.

0: kaper satros epon. Saampona masuk de musim nimur tahun semakin masyarakat petani buja sampang ampun nyapaki lahan sarang masang geomembran ka angkui proses kristalisasi buja. Sanosa aktivitas produksi ampun EKBT e bulan April timin, tor sebagian masyarakat seketuan tanpa buja ampun beda seecual hasil panen epon. Tantangan dari kabar dan cuaca setak nanto nyapa peki hasil produksi buja emosem samangken kik jauh dari arpen. Kabit Perikanan Budidaya Sampang Muhammad Mahfud Adebu ada saraki rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah Kabupaten Sampang keduan target hasil produksi buja tahun samangken kantos 300 ton. Namun emasa panen se pertama buja se hasil lagi namun 100 ton. Sehingga menurut epon hasil kesebut kik jauh dari takseran e awal. Sesama sena paling sakonik kantos 1000 ton e masa panen se pertama.
1: Target itu kan kita acuan kan cuaca normal.
2: Betul.
1: Terus ya luas lahan kan anggap tetap kan gitu. Dengan upayanya supaya ada peningkatan misalnya dari peningkatan surplus apa itu diharapkan tetap naik produksinya. Makanya mungkin kalau dari target kita tetap naikkan. Atau paling tidak kalau karena tahun ini tidak tercapai mungkin ya minimal sama dengan tahun ini gitu.
0: Menurut epon, beda petok kacamatan sehingga selaki buja e kota bahari. E antara epon kacamatan Sereseh, Pangaringan, Cerengi, Sampang, Camplong, Benyuates, Tortorcun. Dari kadintoh pihak epon ngarep produksi buja tahun samangken bisa nyokopi dari target se ampon e tantoaki.

0: Kaper Sepongkasan, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Unit TP Beluk Telok Petok Kasatria Trunojoyo Se Amarkas E Kamal Pengkalan Pedi Nginep Omor Sataun E Bulan Datang Ngabiti Tahun Dibu Sakemi Se Tapongkor Satuan Kesebut Tak Namung Fokus De Latihan Militer Namung Terus Ningkataki Program Ketahanan Pangan Minangka Bagian Dari Pangabtian Epon E Masa Damai Letnan 2 Infanteri Sangaji Pembantu Pelaksanaan Bidang Intelijen Yonip TP Beluk Telok Petok Acer Beki Prajurit terus siap alam baki sarujuk sarang arahan Presiden dalam masa pertempuran. Namung masa damai ka dinto, salain alate perang, cukan alate kaangkui katahanan pangan.
1: Di masa pertempuran, peperangan, kami tentunya siap untuk digerakkan berperang sesuai instruksi dari Bapak Presiden. Namun di masa damai seperti ini, kita pelaksanaan selain melatih melatihan perang, kami juga melatih dengan ketahanan pangan, mulai dari pembibitan.
0: Program Ketahanan Pangan CECLNAKI, Engki Kak Dinto, minorot epon bisa dari pertanian, tor praktek, a ternak, misal epon akati. Tanpa cukok, aternak sape, otabe embi. Seka dimak kantos samangken jumlah epon personil yonip TP Belu Telok Petok korang langkong kantos 500 orang. Sebetara, seka puto paling saya kantos 1000 personil. Dari kadinto, sangaji ngarep mengkudek kalangan anom otama epon seampon lulus SMA kangkui adaptar tetip prajurit TNI angliberti Ajenrem se paling semak sarujuk sarang sarat tor katantuan se bede. Pamirsa sakadinto berkaper dalam pesa matura. Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Buduk nak kerja, engki kat dinto, kapetit. Buduk nak kerpui, engki kat dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kat dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kerek, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carot-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto cendil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na penteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, Engki Kak Dinto. Ceplok. Buduk na belena, Engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, esepute ki Engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, Engki Kak Dinto kaben. Otabe mon ki keni rencek. Buduk na odeng, Engki Kak Dinto kereku.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sumeneb sore ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di tiga lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di tiga lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada tiga titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
2: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
3: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
4: Orang yang diperbakan itu benar nggak sih Pak?
3: Sampai sana Bapak Pak.
2: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Junia Disri Pambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subdirektorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, Panitia Pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
5: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, Panitia Pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
6: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya dilakukan proses sendiri.
5: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup.

0: tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
1: Pada dasarnya, samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
0: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
2: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA Luin Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
4: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
3: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
4: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
5: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan, kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
4: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
6: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
7: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
6: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur, karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan,

0: Berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
1: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
0: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
2: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa, pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
0: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta.

0: Prita, Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asega.
3: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
2: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Radi, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
4: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
5: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan olehnya dihidup kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di bawah saat ini.
4: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Republik.

0: Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
2: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
3: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
2: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur

0: Pati. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan badan tim nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
1: Kita ingin mencoba, saya tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena konsumen sempat boleh menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya konsumen seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Dan satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada tadi reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, pada tim nasional di PSSI.
0: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi, yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan ya, harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang memang kita harapkan.
0: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun juga berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Little Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman

0: RRI Sumenep gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Selamat malam untuk Anda yang terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti terus menemani Anda mendengar. Selanjutnya kami hadirkan mimbar keagamaan malam ini untuk umat Islam bersama Ustadz Ahmad Saib Samsuri mengangkat tema tentang kandungan Quran Surat Al-Imran ayat 103 tentang mensyukuri nikmat.
2: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, para pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat atau motivasi yang melatar belakangi tema yang kita angkat atau kita usung pada kesempatan hari ini adalah Surat Al-Imran ayat 102 dan 103, di mana sangat masyhur dan sering kita dengarkan firman Allah tersebut, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, wallahu ta'ala alam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bahkan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman. Kemudian dilanjutkan pada 103, ini yang pertama, perintah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkomitmen terhadap ketakwaan kepada Allah dan keimanan kepada Allah? Tentunya dilanjutkan pada ayat 103 ini, waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ayat ini memberikan penjelasan terhadap atau munasabatul ayat, keserasian hubungan antara ayat yang sebelumnya dan ayat berikutnya ini adalah bahwa agar kita menjadi orang yang berkomitmen terhadap keimanan dan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah waqtasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk waqtasimu bihabillah, berpegang teguh kepada habillah, tali Allah. Apa itu tali Allah? Yakni ukilah, ditafsirkan oleh beberapa ulama, yang dimaksud dengan tali Allah adalah aidinullahi ta'ala, agama Allah, yakni Islam. Yang kedua, ditafsirkan pula oleh para ulama dengan kitabullah, yakni Al-Quranul Karim. Artinya, cara kita berkomitmen kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah, agar kita mati dalam keadaan beriman, mati dalam wala tamutun illa wa antum muslimun, mati dalam keadaan Islam adalah, harus kita tetap berpegang teguh kepada habillah, agama Allah, yakni Al-Quranul Karim, dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, karena tidak ada satupun cara agar kita selamat dan kita sesuai dengan trik agama Islam kecuali berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Yang kedua, wala tafarraqu. Salah satu ciri orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan menjaga ketakwaan kepada Allah, orang yang benar-benar bertakwa adalah mereka yang mampu menjaga persatuan. Artinya menghindari dan menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membuat kita itu tafarraqu, terpecah belah dan bercerai-berai. Itu yang kedua. Sehingga pada ayat ini juga, para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan dua nikmat Allah yang sangat besar. Yang pertama, wadhkuru nikmatallah

0: suku Aus dan Khazraj ini merupakan salah satu kabilah yang masih satu nasab, satu trak. Tetapi ia saling membunuh dan saling apa namanya berperang satu dengan yang lain. Padahal walaupun masih bernasab, selama hampir wakilah dikatakan ratusan tahun. Ada yang mengatakan 6 generasi, ada yang mengatakan 3 generasi. Itu selalu terpecah belah di Madinah. Tetapi dengan datangnya Rasulullah, dengan datangnya Islam, mereka menjadi bersaudara. Id kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka Allah melunakkan dan menanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Fasbahtum binikmatihi ikhwana. Karena Allah menanamkan, Allah menitipkan rasa belas kasihan dan kasih sayang di antara mereka, jadilah mereka bersaudara kembali. Itu yang pertama. Karena apa? Harus kita sadari bersama bahwa persatuan dan nikmat kasih sayang itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubikum walakinallaha allafa bainakum. Seandainya kata Allah, seandainya seluruh isi bumi dan langit, seluruh isi bumi engkau berikan kepada orang untuk bisa saling menyayangi, ma allafa bainakum, tidak akan mampu untuk menanamkan belas kasihan di antara mereka. Tetapi walakinallaha allafa bainakum, Allah lah yang menanamkan belas kasihan dan rasa sayang di dalam hati kita masing-masing. Itu yang pertama, nikmat persatuan. Jadi kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, ingat-ingat dan ingat, dan selain kita mengingat, jaga nikmat persatuan dan kedamaian yang ada dalam negeri kita ini, yakni NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negeri yang berfalsafahkan Pancasila, negeri yang memberikan kebebasan kepada seluruh umat beragama untuk memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Dan di antara kita walaupun berbeda-beda dan beragam suku, bangsa, bahasa, kita yang sangat luas beragam suku dan bangsa ini oleh Allah dipersatukan dalam bentuk NKRI ini. Ini nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita nikmati, harus kita syukuri, dan harus kita jaga bersama-sama. Itu yang pertama. Nikmat yang kedua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dan ketika kita, kata Allah, dan ketika kalian, yakni ahlu Madinah, ala safa hufratin, berada di pinggir atau di tepi jurang api neraka, minan nar, safa hufratin minan nar, ada di jurang atau di tepi api neraka, fa'anggodakum minha, maka Allah lah yang menyelamatkan kalian dari api neraka itu, fa'anggodakum minha, maka Allah lah yang menyelamatkan kalian dari api neraka itu, Allah lah yang menyelamatkan. Harus kita ingat bersama-sama, yakni bil iman wal islam bi imanihi lillahi billahi taala wa imanihi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni dengan keimanan orang-orang Quraisy, orang-orang Madinah kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka dengan keimanan itu Allah menyelamatkan mereka dari api neraka. Itulah nikmat yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 103 pada Al-Qur'anul Karim, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dan kita nikmati bersama makna-makna dan nilai yang terkandung di dalamnya.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا

0: Persatu Area disebabkan informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI MTKong dengan judul Lantai Tiga Lorong Kanan.
1: Sumenep malam ini.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, aslinya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua,
3: nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
4: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
5: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang anggap jatuh cinta.
4: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah, makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek, yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napa sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat, dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu, kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.

0: Di bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang
1: duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Mau tahu informasi terkini yang patut didengarkan? Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunnah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunnat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.
1: Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep malam ini.
1: Terus 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
2: Prosedur harus menampilkan informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, malam ini bareng Refka yang akan menemani Anda di Ruang Rindu. Di Sumenep malam ini ya, Anda bisa bersama kami di dua line telepon di 665396 dan 662317. Dan Anda juga bisa bersama kami di aplikasi keren kita di rri.co.id dan RRI Digital. Selamat malam juga untuk Om yang ada di Hal Bruto sana. Sehat selalu ya Om ya, bisa menemani Refka sampai nanti jam 12. Kayaknya Om terus lanjut bola ya Om ya. Lanjut pendengar, Refka bisa sapa Anda di dua line telepon malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, kembali bersama diriku.
2: Alhamdulillah.
3: Masuk pertama.
2: Iya. Tadi sangka
3: pertama. Loh, ya semalam kamu itu kok musik terus kemana saja?
2: Semalam lagi error.
3: Apanya yang error?
2: Onosan error.
3: Aduh anak. Saya nungguin terus, masuk terus, kadang-kadang gak masuk, kadang masuk. Loh, kok lagu terus kemana dia?
2: Bukan error. Bukan hanya sinyal ya, orangnya lagi error juga, Mas Faruk. Padahal setiap hari tuh dapat doa dari sampean lu ya kan? Sehat-sehat selalu ya Mas, bersama istri, keluarga. Pakun kayak ketek jorun ya.
3: Marina cuma semak gajaran ya ketek.
2: Musim jaran seret ya ketek bindeng lah cuma Mas. Payah. Sekarang sudah lumayan.
3: Alhamdulillah. Bisa siaran kembali ya. Mudah-mudahan jaran tak ngetek boleh.
2: Baga jurun sereku, melpal lager. Mau gak Mas? Mau lagu apa Mas Faruk malam ini? Di sini ada
3: lagunya saya dukung Kencing Angling.
2: Mak bisa wah kencing nanti. Sekarang ada rempak naong nih tergoda. Ada
3: rempak naong.
2: Iya, grupnya rempak naong. Judulnya tergoda. Gitu. Terus ada Anggun, Mimpi, ada
3: yang nyanyi siapa, cowok apa cewek?
2: Cowok ini.
3: Ya udah yang pertama aja.
2: Siap. Tergoda rambut.
3: Tergoda ya. Tergoda karena diisi dia. Tapi dia tidak menghiraukan. Kasihan dia aku. Gelak.
2: Lambunlah bocong.
3: Aduh. Ya udah dalamnya ya.
2: Monggo Mas Faruk.
3: Mudah-mudahan dirimu selalu sehat.
2: Amin.
3: Dan mudah-mudahan coba semak kejaran boleh oleh saya ketek.
2: Bingung aja.
3: Benar. Ya bersama keluarga ya. Mudah-mudahan yes. Sehat selalu.
2: Amin Mas.
3: Juga ada FVV, ayo V masuk V. Juga ada Basuni, Riki Anggara, Dewa, 19.
2: Itu sih.
3: Ya Allah, Dewa 19, woy. Lihatlah, Allah, Sorayeng.
2: Siap.
3: Dan juga ada Pak Ketua, ada Bupat Hor, Mama Susanti. Dan juga ada Irmo, ada Cempakayu, Suci. Juga ada Rindi, Adelia Farid, Sukron, Wanda, Jackie Asmara ya.
2: Siap.
3: Dan juga ada kesemuanya saja.
2: Monggo siap Mas Faruk.
3: Salamnya, salam kompakan. Malam mingguan, malam minggu, malam akhir pekan. Tentunya bersama adikku Refka yang mengawal Ruang Rindu. Supriyadi juga ya. Supriyadi, kutunggu gabungannya selalu lupa Supriyadi dari Kuroci.
2: Siap.
3: Kutunggu gabungannya. Siap. Makasih waktunya ya.
2: Sama-sama Mas Faruk.
3: Oke, yuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Faruk sudah bersama kami ya, di ruang rindu. Lanjut di belakang Mas Faruk. Ruang rindu?
4: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu. Asik.
2: Gus. Alhamdulillah. Agak panjang. Asik.
4: Iya dong.
2: Apa kabar, Vi?
4: Alhamdulillah, kabarku baik. Kabar Mas Refkanya sendiri tadi malam lagi flu ya?
2: Evi langsung cekatan nih.
4: Iya dong, soalnya tadi malam waktu pertama itu saya dengerin kok gak ada lagi gitu. Tapi saya gak mencet-mencet. Karena gak ada yang ngomong, jadi saya gak mencet gitu.
2: Ketik jarang, Vi.
4: Oh ya gak apa-apa, pokoknya...
2: Mudah setiap malam didoakan sama kamu ya Mbak Evi ya. Sehat terus Mas
4: iya.
2: Rifka ya kan. Wah coron yang ngetek langsung nih Mbak Evi.
4: Iya itu coron minta pukul orang.
2: Coron Faruk loh Mas. Ano Mbak.
4: Oh. Gak apa-apa.
2: Siap.
4: Dipukul aja ano kudanya.
2: Siap Mbak Evi.
4: Lagunya ada apa?
2: Mau ku ingin selalu punya Krisdayanti. Ada mimpi punya Anggun, terus ada pandangi langit malam Pongki Barata, ada Mari, ada Repta Mari, terus ada kesempatan kedua Rinja main.
4: Iya, kesempatan kedua aja.
2: Siap.
4: Iya. Mau tahu kayak apa itu lagunya?
2: Tepat, betul.
4: Salamnya.
2: Monggo Mbak Evi.
4: Buat Mas Refka, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang Amin. Umur, panjang pertobatan, murah rezeki yang halal juga.
2: Doa yang sama juga untuk Evi ya.
4: Iya, kan cuma anak flu ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh flu-nya.
2: Eh ketik tempat kayak elong Mbak Evi, ngorok lagi. Siap Mbak Evi.
4: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Pathor. Terus juga ada Dewa Surayeng, ada Riki Anggara, ada Suci, terus juga ada Paruk, terus juga ada Pak Nur Kumala, ada Abah Suni, terus juga ada Umbua.
5: Dunia sesama Eropa tersedia di grup F, pesta bola dunia.
4: Iya. Ada
2: ini, tapi cek ini langsung.
4: Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, tenang aja.
2: Siap.
4: Terus juga buat semuanya aja.
2: Siap, Mbak Evi.
4: Tanpa terkecuali.
2: Siap, Mbak Evi.
4: Spesialnya pasti yang ada di HP, yang ada di batang-batang ya. Ya, makasih atas waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Evi.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak Evi sudah gabung bersama kami ya. Ah, Refka hadirkan lagu dulu, Tergoda Punya Rampak Naung dan Hayalan Cuma. Cuma hayalan, kesempatan kedua harusnya. Bukan cuma hayalan, untuk Anda pendengar.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Saudara di Sumenep, informasi dan inspirasi. Masih bersama Reva di Sumenep malam ini di Ruang Rindu. Lanjut Reva, langsung angkat telepon malam ini. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori. Kita kenang masa lalu.
1: Siap. Mas Jah.
2: Iya.
1: Kok kayak jauh suaranya? Kayak ada di stadion.
2: Iya, biasa. Ada di musola ini.
1: Tapi enggak sedang ngorpeng cukung ya.
2: Enggak.
1: Siap.
2: Udah selesai.
1: Alhamdulillah, lagi santai ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah, Mas. Sehat kabar ya?
2: Alhamdulillah. Kabar sehat. Sebaliknya gimana ini?
1: Alhamdulillah juga sehat malam ini, Mas.
2: Ya, kayaknya suaranya tambah gimana gitu ya.
1: Masih recovery ini.
2: Iya, ada. Maksudnya nggak seperti biasanya.
1: Sisa. Enggak. Iya, sisa kena ketek jurun semalam.
2: Wah, ketek.
1: Langsung
2: oleng. Malam itu, kali tidur dia itu ada.
1: Oleng langsung.
2: Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak sehat, mau gimana lagi?
1: Iya, betul. Terima kasih, Mas. Ya.
2: Iya.
1: Lagunya?
2: Hah?
1: Mau lagu?
2: Iya dong.
1: Iya dong. Ada Janji Hati, Aku Cinta Dia, Mus Mujiono tapi ini. Kalau Janji Hati punya Memes.
2: Yang itu, yang Janji Hati aja.
1: Janji Hati, siap.
2: Dalamnya ya.
1: Monggo, Mas. Ya. Yeah.
2: Yang pertama untuk sang pendusiar berpetugas. Nanti kalau pulang pakai jaket yang tebal ya. Biar nggak sakit. Karena anginnya sekarang ini apa ya, dingin. Ini saya ini kurang enak juga sebenarnya. Dari cuaca.
1: Cuaca ekstrim ya. Banget dinginnya nih.
2: Anginnya sekarang ini sampai itu. Nyeruk kata kita gitu.
1: Nyeruk. Iya, nyeruk sok.
2: Iya, nyeruk sok ini.
1: Siap, Mas ya.
2: Terus yang pertama itu siapa? Mas Faruk itu pertama ya.
1: Iya, Faruk.
2: Ya, Epi ada putra Mas Putra Setia ya. Ada Mas Dewa, Suroyong, Anu Suraying. Terus Sabah Suni, Dedewi. Dewi itu jarang sekali gabungannya.
1: Kemana?
2: Tidak bisa. Ada Mbak Irmo ya. Kalau Mbak Irmo itu, terus ada Farid Adelia di Sampang Syahdan. Terus di Perinduan sana ada Syukran Wanda. Ada siapa lagi? Siapa lagi? Ada Ubat Kor.
1: Kocel nanti lagi.
2: Ada Pucem ya.
1: Masuk ke Pucem. Coba
2: iya, kata Mas Awe dulu itu Pucem. Macam pakai. Iya. Jangan siap. Dilupakan itu Pucem.
1: Siap, siap.
2: Kata Mas Awe itu. Mari-mari. Semuanya dulu ya.
1: Siap, Mas. Ya.
2: Sisanya nanti di acara.
1: Ya ceng gitu ya. Siap, Mas.
2: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan.
1: Siap.
2: Kalau bisa ditunggu juga bagaimana ya.
1: Siap, Mas Jah.
2: Salamnya tetap salam selalu ya.
1: Asik. Siap, Mas Jah.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Mas Jah.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya, katanya di Kending juga cuacanya juga kurang nyaman, pendengar. Ya begitulah, kadang datang-datang ujuk-ujuk dinginnya pol gitu. Baik, Rev Kadir dan Janji Hati spesial dari Mas Jia, lagunya Memes untuk seseorang yang ada di Pamekasan sana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Lingkungan adalah tempat kita hidup, tumbuh, dan berkembang. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, serta tanah tempat kita berpijak semuanya berasal dari alam. Jika lingkungan rusak, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Namun masih banyak dari kita yang kurang peduli. Sampah dibuang sembarangan, penggunaan plastik berlebihan, dan pemborosan listrik serta air menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa disadari, tindakan kecil tersebut membawa dampak besar bagi bumi. Peduli lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat energi, dan tanam pohon di sekitar rumah. Langkah kecil yang dilakukan bersama akan menciptakan perubahan besar. Karena lingkungan yang bersih dan sehat adalah

0: tanggung jawab kita bersama. Peduli lingkungan bukan hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan generasi yang akan datang.
1: Pro 1.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal buru nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb malam ini.

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi, uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang gak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku gak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya gak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. Karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi Bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah? Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis, dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerja.